Halo Inspirasi, saya TKOB dan Anda mesti mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak tahu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya TKOB dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Inspirario, inspiratie tanpa batas.
1: Ya, bapak-bapak komandan, Pak Untom Yesio, semuanya. Belakang tempatnya mana? Wow! Ostrad Yesio, The Rainbow, 11. Wow!

Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda mesti mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Teobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
1: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

maksudnya biasa itu sering ditemukan gitu ya, bukan menjadi hal wajar, bukan, tapi sering ditemukan gitu. Oke, kita lanjut ke hal viral yang berikutnya. Pada Sabtu 19 Juni 2010 2021 yang lalu, ini masih agak hangat ya, ada wanita di Jakarta Barat lompat dari lantai 3 dan diduga stres akibat COVID-19. Seorang wanita melompat dari lantai 3 rumahnya di Tambora, Jakarta Barat. Wanita itu melompat karena diduga stres terpapar virus corona atau COVID-19. Sesuai informasi, itu lompat dari lantai 3. Hasil pemeriksaan atau interogasi dari saudaranya, katanya perempuan itu sempat stres karena positif COVID. Gitu. Kata polisi. Gimana sih? Oke. Faruk menyampaikan peristiwa itu terjadi pada Sabtu siang. Faruk menyebut korban sempat mengabari saudaranya di menyebut A sempat mengabari saudaranya di Bekasi, Jawa Barat bahwa dia akan melompat dari lantai 3 rumahnya. Tadi sempat menghubungi saudaranya yang di Bekasi, mengatakan bahwa yang bersangkutan akan melompat dari lantai 3 karena stres positif COVID. Nah, kemudian saudaranya yang ada di Bekasi menghubungi saudaranya yang ada di Jakarta Barat. Setelah dicek Babinkamtibmas, kita temukan yang bersangkutan sudah tergeletak. Sampai tadi di TKP masih hidup, dibawa ke rumah sakit Siloam Kebonjeruk dan sekarang sedang kritis dan diberi pertolongan pertama. Korbannya positif COVID, kita dapat hasil swab PCR-nya. Polisi masih mendalami keterangan saksi dan pihak keluarga. Polisi juga menunggu kabar kesehatan korban untuk nantinya dimintai keterangan yang lebih lanjut. Gitu. Nah, ini adalah skenario terburuk ketika kita para penggiat kesehatan mental memberikan edukasi atau penyuluhan tentang pentingnya menyayangi diri sendiri gitu ya. Pentingnya untuk mengelola stres gitu. Karena dengan pengelola stres kita semua dapat menjauhkan hal-hal seperti ini gitu. Dan selalu saya berikan pengetahuan bahwa semua masalah ada jalan keluarnya, semua masalah bisa dihadapi dengan oleh manusia gitu. Dimana masalah-masalah tersebut memang mungkin akan mengganggu kehidupan kalian gitu. Gimana ya, sudah terjadi, jadi saya himbau kepada para pendengar untuk tidak melakukan hal yang serupa karena tidak akan menyelesaikan masalah, namun akan menambah masalah-masalah baru gitu. Kita nggak tahu dunia setelah kematian itu seperti apa, tapi yang
kita tahu

You are listening Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

CRC yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik seperti itu. Dan kita langsung lanjut saja ke pembahasan psikopat seperti itu. Banyak banget dari kalian yang pengen tahu psikopat ini sebenarnya seperti apa. Apakah psikopat ini sama seperti di film-film? Apakah sadis juga? Apakah psikopat ini senang membunuh juga? Apakah psikopat ini mengerikan seperti yang di film-film? Jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Karena ada beberapa level orang untuk mengetahui dia psikopat atau tidak, dan mengetahui dia psikopat dalam stadium yang mana. Tapi sebelum sampai ke sana, kita harus tahu nih tentang penyebab orang menjadi psikopat itu sendiri, seperti itu. Nah, penyebab pasti psikopat tidak bisa penyebab pasti psikopat tidak bisa diidentifikasi secara pasti. Oke. Jadi penyebabnya yang pasti itu sebenarnya enggak ada. Begitu. Berbeda dengan Oke. Berbeda dengan penyakit kesehatan mental yang lainnya, itu bisa dipastikan penyebabnya seperti apa begitu. Tapi kalau psikopat ini tidak ada penyebab pasti dan masih tetap diteliti sampai sekarang begitu. Dan memang kalau nggak ada penyebab pasti bukan berarti nggak ada penyebabnya, tapi para ilmuwan psikologi lagi memprediksi timbulnya kepribadian psikopat ini begitu. Yang pertama karena pengaruh genetik dan pengalaman traumatis masa kecil. Disimpulkan demikian karena psikopat biasanya tumbuh dari latar belakang keluarga yang tidak harmonis atau latar belakang seseorang yang tidak mempunyai dukungan dari siapapun. Ya bisa jadi dari orang tua atau dari teman begitu, karena tidak ada keharmonisan di dalam kehidupannya waktu kecil begitu ya. Dan ketidakharmonisan tersebut bisa dalam bentuk adanya pelecehan dan penelantaran anak. Orang tua yang kecanduan alkohol atau perkelahian orang tua, psikopat sendiri lebih sering ditemukan pada kaum pria dibandingkan perempuan. Begitu. Tapi sebenarnya ada juga psikopat yang perempuan begitu, kalau kalian bisa melihat sejarah atau melihat kasus-kasus begitu. Ini saya lupa ngasih tahu sebenarnya. Kenapa kok judulnya hari ini, kalau kalian melihat sosial media yang cipiradio.id, kenapa kok judulnya sekarang psikopat seri 1? Karena memang banyak sekali yang bisa dibahas dari psikopat, dan banyak sekali orang-orang yang ingin bertanya tentang psikopat ini melalui sisi kesehatan mental. Seperti itulah kenapa saya membuat judul kali ini menjadi psikopat seri 1 begitu. Karena gak menutup kemungkinan kalau memang Selasa depan atau Selasa berikutnya itu akan membahas tentang psikopat lebih dalam lagi, yaitu akan membahas tentang entah kasusnya, entah banyak orang-orang yang ingin konsultasi atau curhat atau berbagai informasi, maka bisa lanjut ke psikopat seri yang kedua. Dan ini sekarang di seri yang ke 1, di seri yang pertama begitu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian dari ciri-ciri psikopat nih, jadi tadi sudah membahas tentang penyebabnya, dan sekarang kita masuk ke ciri-ciri psikopat begitu. Oke, dunia medis sendiri secara resmi tidak akan mendiagnosis seseorang sebagai psikopat. Kalangan dokter akan menyebut psikopat sebagai gangguan kepribadian antisosial. Begitu. Berikut adalah beberapa ciri psikopat. Oke, buat kalian yang tanya
apa bedanya antisosial dan psikopat. Buat kalian yang tanya apakah saya psikopat atau enggak, buat kalian yang tanya, banyak sekali buat kalian yang pengen mengetahui misteri-misteri selanjutnya tentang psikopat, itu bisa masuk ke seri yang kedua. Oke, ini seri yang pertama. Tapi di seri yang pertama ini nanti saya akan membahas tentang satu orang yang berbagi informasi tentang dirinya, apakah dia psikopat atau tidak, seperti itu. Dan nanti tetap akan saya bahas, karena memang psikopat ini menjadikan teman-teman yang punya kepribadian yang ragu akan dirinya itu berpikiran bahwa dia psikopat, begitu. Makanya untuk hari ini saya akan membahas tentang ciri-ciri psikopat sendiri, begitu. Oke. Dari ciri yang pertama, pembeda psikopat dari manusia normal. Ini yang pertama ya. Pembeda psikopat dari manusia normal adalah dasar moral atau hati nurani. Psikopat dikenal sebagai orang yang tidak memiliki hati nurani atau empati, sehingga tindakan yang dilakukan dapat merugikan orang lain. Kemudian yang kedua, tidak akan merasa bersalah jika melakukan kesalahan. Ketiga, jarang menunjukkan emosi, terutama emosi sosial seperti rasa malu atau bersalah. Yang keempat, tidak bertanggung jawab atau justru menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dilakukannya sendiri. Yang kelima, kata-kata yang diucapkan terasa tidak tulus. Dan yang keenam, tidak memahami kata-kata yang abstrak atau bermetafora. Oke. Terus yang selanjutnya, terlalu percaya diri. Kemudian tidak memiliki rencana akan masa depan. Tidak mawas diri, sering berbohong, dan juga psikopat juga memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi orang dengan penipuan atau kebohongan yang konsisten. Dalam memanipulasi orang lain, psikopat biasanya memakai pesona atau kecerdasan mereka. Psikopat juga bisa rentan terjerat masalah hukum karena tindakan yang manipulatifnya. Jadi suka berbohong. Gitu. Karena manipulatif ya, manipulatif itu lebih tinggi dari berbohong, begitu. Karena dia bisa mengatur semuanya dengan secara baik, hingga dia bisa disebut sebagai manipulatif seperti itu. Terus kemudian selanjutnya memiliki sikap egois yang tinggi. Kemudian mereka berulang kali melanggar hak orang lain, mengintimidasi, tidak jujur, dan kerap salah mengartikan kejadian sekitarnya. Psikopat juga bertindak dengan spontan tanpa memikirkan perasaan pihak yang dirugikan dan memiliki rasa superioritas, alias merasa paling unggul dan memamerkan keunggulannya tersebut secara berlebihan. Gejala gangguan kepribadian antisosial ini bisa muncul sejak anak-anak. Umumnya gejala akan kian jelas pada usia antara 20 hingga 30 tahun. Pada anak-anak, gejala yang muncul bisa berupa perilaku kejam terhadap hewan, marah, yang meledak-ledak, tidak mau bergaul, dan suka mengintimidasi atau melakukan bullying terhadap teman-temannya. Pada kasus tertentu buruknya, prestasi sekolah bisa menjadi tanda-tanda awal psikopat. Begitu. Tapi sifat suka melakukan kekejaman justru tidak banyak ditemukan pada penderita gangguan kepribadian antisosial ini. Psikopat lebih terkenal dengan sifatnya yang egois dan manipulatif untuk mendapatkan keinginannya. Begitu. Berbeda dengan koruptor sebenarnya yang memang mata duitan. Manipulatifnya tidak seperti koruptor, begitu ya. Dan buat kalian-kalian yang merasa kalau memang kalian
sesuai dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, itu bukan berarti kalian juga psikopat begitu ya, cuman ada beberapa hal yang memang bisa menentukan Anda sebagai psikopat seperti itu. Cuman ciri-ciri yang saya sebutkan tadi memang karena psikopat ini umumnya berciri-ciri seperti itu atau bersifat seperti itu. Nah, selain ciri-ciri yang tadi, ada lagi ciri-ciri yang lain nih. Banyak banget ciri-ciri yang lain yang harus diwaspadai patutnya kalian yang mempunyai yang mempunyai teman-teman atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan yang saya sebutkan tadi. Dan sebenarnya orang-orang yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ini tidak serta-merta disebut psikopat. Begitu, kayak pandai berbohong. Pandai berbohong ini juga bukan serta-merta kemudian kalian menjadi psikopat, tidak. Bukan serta-merta kalian kemudian membunuh orang. Enggak gitu. Terus kemudian ada satu lagi ciri-ciri yang memang baru di dalam dunia kesehatan mental untuk mengetahui seseorang itu psikopat atau tidak, atau antisosial atau tidak begitu ya. Salah satu ciri yaitu terlalu cerdas. Jadi dari hasil studi yang dilakukan oleh The American Psychiatric Association menggunakan metode DSM versi 4 ya. Mereka meneliti gejala keperbatan pasien biasanya sejak usia 15 tahun sudah mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa. Melalui hasil psikotes, seorang psikopat biasanya memiliki IQ yang tinggi untuk usianya. Melalui tes pengetahuan, psikopat biasanya memiliki pengetahuan yang begitu luas apabila ada anak usia 3 tahun dan terlalu jenius, dimana seharusnya anak tersebut tidak mungkin sejenius itu. Ada kemungkinan kalau anak memiliki tanda psikopat seperti itu. Tapi bukan berarti nanti kalau kalian mempunyai otak yang jenius atau mempunyai teman yang jenius terus kalian menuduh dia psikopat, enggak. Oke. Tapi bisa jadi gitu. Karena memang banyak sekali ciri-ciri psikopat yang memang dikemukakan oleh berbagai ilmu psikologi seperti itu. Dan satu lagi tambahan untuk ciri-ciri psikopat yaitu egosentris. Begitu. Ciri-ciri psikopat selanjutnya, sosok anak yang selalu menganggap dirinya hebat dalam arti tertentu. Mereka tidak merasa bersalah dan tidak ada penyesalan atas segala tindakannya. Begitu. Jadi, biasanya seorang psikopat ini tidak menunjukkan bahwa dia bersalah atas tindakan yang dilakukan. Mungkin kalian pernah melihat di berita atau di artikel-artikel begitu, ada seseorang membunuh seseorang, ada seseorang yang melakukan kesalahan kepada seseorang. Ini ada orang yang membunuh atau ada orang yang melakukan kesalahan tapi senyum-senyum, tapi kayak nggak ada rasa bersalah. Nah, itu bisa jadi salah satu ciri-ciri psikopat tersebut begitu. Karena tidak ada gangguan kesehatan mental yang lain selain schizofren yang memang sudah lost your mind begitu ya, yang tidak bisa melihat kesadarannya, dan psikopat seperti itu. Nah, untuk yang ciri-ciri psikopat berikutnya, baik anak hingga orang dewasa, sosok yang susah menerima moral. Tadi sudah saya sebutkan bahwa perbedaan orang normal dan psikopat itu cuma masalah moral saja begitu. Dan melansir dari NCBI, para peneliti telah mengetahui selama beberapa waktu bahwa psikopat mengingat kata-kata emosional seperti halnya non psikopat.
Meskipun psikopat membutuhkan waktu lebih lama untuk mengenali sisi emosional dari kata-kata tersebut. Dibandingkan dengan non-psikopat, psikopat menunjukkan penurunan aktivasi di korteks temporal posterior kanan dan peningkatan aktivasi amigdala dua area yang diketahui berhubungan dengan penalaran moral. Begitu. Ini terjadi pada apa namanya bentuk otak atau fungsi otak gitu. Kemudian ciri-ciri tambahan yang selanjutnya adalah sulit mengontrol diri begitu. Jadi ada beberapa bentuk fisik dari otak seorang kriminal yang psikopat itu berbeda dengan otak orang pada umumnya begitu. Karena memang yang dirusak bukan yang dirusak, karena memang yang rusak adalah otaknya begitu ya. Yang rusak adalah salah satu bagian dari otaknya begitu. Jadi ada beberapa orang yang dites, orang-orang yang telah melakukan tindakan kriminal yang kemudian dites yang kemudian dites dan apa namanya berbeda bentuknya dengan orang normal biasa seperti itu. Karena memang orang yang berbeda atau orang yang mempunyai penyakit mental itu yang pertama proses di dalam otaknya berbeda seperti skizofren dan psikopat seperti itu. Dan juga orang-orang yang mempunyai penyakit mental ini mempunyai pemikiran yang berbeda sebenarnya dengan orang normal yang lain begitu. Tidak berarti kalau kalian berpikir yang berbeda itu kemudian kalian menjadi orang yang punya penyakit mental, tidak. Bisa jadi kalian kreatif, tapi untuk beberapa hal orang-orang yang mempunyai penyakit mental atau bahkan psikopat itu memberikan pemikiran yang memang berbeda dari manusia normal yang dapat merugikan orang lain begitu. Dan kalian juga pasti ketemu orang-orang yang seperti itu ya. Orang-orang yang ya yang saya sebutkan tadi ciri-ciri yang sama. Terus penyebab yang sama mungkin. Dan kalian pasti akan ketemu orang yang seperti itu. Atau kalian sendiri yang akan merasa seperti itu. Bisa jadi. Bisa jadi kalian bisa merasa seperti itu. Begitu. Dan kalau kalian pasti memiliki paling enggak satu orang teman yang suka film yang bergenre thriller. Begitu. Yang bertokohkan psikopat yang membunuh dengan cara tidak lazim. Karena enggak jauh-jauh. Banyak banget berita di media tentang adanya pembunuh berdarah dingin. Yang berita tersebut biasanya menjadi highlight atau menjadi laris manis begitu ya. Cuman yang jadi pertanyaan adalah mengapa banyak sekali orang-orang yang mulai terobsesi atau tertarik dengan psikopat ini. Karena memang psikopat ini adalah satu bentuk fenomena baru yang dimana orang dapat mengetahui sesuatu yang baru tentang sebenarnya orang bisa membunuh banyak sekali orang tanpa diketahui dan sebenarnya orang bisa banyak banget melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak masuk akal yang bisa membuat kita menjadi bergidik ngeri seperti itu. Dan dilansir dari Forbes ada berbagai teori tentang hal ini, tentang bagaimana tentang masyarakat atau era-era milenial saat ini tertarik dengan psikopat seperti itu ya. Nah, teori pertama adalah menonton atau mengetahui berbagai informasi tentang psikopat ternyata menarik bagi manusia karena manusia adalah makhluk yang teratur dan terikat dalam berbagai norma dan itu kadang menyesakkan.
Dan psikopat adalah orang yang melawan itu semua dan mengetahui hal tersebut membuat kita merasa terwakilkan untuk jadi orang yang bebas namun tidak melanggar satu hukum pun. Jadi, ya, manusia, beberapa manusia memang suka untuk melawan hukum atau melawan norma-norma dan psikopat ada di sana untuk memberikan sebuah rasa bahwa ada memang orang-orang yang melawan norma dan jadinya seperti psikopat seperti itu. Dan selain teori yang tadi, teori selanjutnya dimukakan oleh seorang psikolog bernama J. Reid Malloy. Gimana sih tulisannya? J. Reid Malloy. Yang justru menyebutkan bahwa ketertarikan kita terhadap psikopat muncul karena insting manusia. Manusia yang sejatinya ada dalam rantai makanan dan merasakan diburu dan berburu akan merasakan ketegangan serupa ketika melihat psikopat yang notabene-nya merupakan predator. Karena kita ini semua manusia ini sebenarnya adalah predator yang kita ini punya.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Menonton film horror, menonton film thriller, membaca berita tentang pembunuhan psikopat, dan tahu banyak info soal itu, ternyata adalah hal yang mempunyai kebutuhan manusia akan rasa takut. Hal ini dikarenakan ketika seseorang merasa takut, berbagai senyawa seperti dopamin akan dirilis oleh otak, dan hal ini membuat kita merasa senang, begitu. Dan biasanya orang-orang yang suka dengan psikopat ini memang orang-orang yang suka dengan apa namanya? Adrenalin. Ya. Istilahnya apa? Lupa gua. Dan orang-orang yang suka dengan adrenalin ini biasanya suka dengan psikopat gitu, atau tertarik dengan hal-hal yang berbau psikopat, hal-hal yang berbau sadis seperti itu, karena memang dengan adanya psikopat ini mereka menjadi takut, yang kemudian akan menimbulkan efek adrenalin yang berada dalam dirinya begitu. Nah begitu. Itulah dia pembahasan tentang psikopat. Dan kalau kalian semua dan teman-teman ingin bertanya atau teman-teman ingin curhat, langsung silakan saja ke media sosialnya inspiradio.id, karena semua akan saya jawab di sini. Buat teman-teman yang pengen tahu susu, yang pengen tahu apakah langsung dijawab atau enggak, nanti ya di segmen terakhir akan langsung saya jawab gitu. Ini kita masih membahas tentang psikopatnya dulu begitu, agar lebih relate begitu. Dan sebenarnya psikopat ini, dan saya mengangkat tema ini karena memang ada seseorang yang dulunya, ada seorang teman saya begitu yang dulunya ya dia terganggu begitu dengan film Joker, karena film Joker juga menampilkan bahwa film Joker yang terakhir ini ya, karena film Joker juga menampilkan bahwa bagaimana seseorang menjadi jahat ketika seseorang itu terus-menerus dibully dan terus-menerus menghadapi sebuah kesialan dalam hidup, yang kemudian film Joker tersebut menjadikan banyak sekali anak-anak milenial yang baru mengenal psikopat yang menjadi bangga begitu dengan kepribadian psikopatnya begitu. Karena nggak keren dengan kepribadian psikopat gitu. Mungkin karena kalian gak ditakuti di dunia nyata mungkin. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana menentukan seseorang psikopat atau tidak. Jadi bagaimana menentukan seseorang psikopat atau tidak, atau bagaimana menentukan teman kalian atau diri kalian sendiri psikopat atau tidak begitu. Nah, seorang psikopat ini cenderung memiliki pemahaman diri yang rendah dalam menggambarkan keluhan yang dirasakan. Orang dengan gangguan kepribadian antisosial seperti psikopat hampir tidak pernah merasa perlu berkonsultasi ke dokter karena gangguan yang dideritanya. Mereka seringkali baru diperiksa oleh dokter karena telah melanggar hukum atau perilakunya menimbulkan dampak buruk bagi dirinya dan orang lain. Diperlukan beberapa serangkaian pemeriksaan untuk menentukan apakah seseorang benar-benar memiliki gangguan perilaku antisosial ini. Berikut tahapan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh dokter. Jadi kalau kalian misalkan pengen tahu tentang psikopat, terus kemudian kalian melihat tas-tas psikopat di luar sana, apakah itu bisa jadi tolak ukur bahwa kalian psikopat atau tidak? Jawabannya sebenarnya bisa. Tapi tolak ukurnya terlalu rendah.

Jadi tidak bisa melihat apakah Anda benar-benar psikopat atau tidak, karena memang yang namanya tes, jadi selalu dekat dengan kita dan selalu banyak sekali orang-orang yang memang menjadikan sesuatu itu dekat dengan kita atau jauh dari kita karena kita sendiri menginginkan hal tersebut. Jadi nggak murni dari pemikiran kita sendiri ketika kita tidak psikopat itu. Kalau yang ada di internet-internet ya. Nah, penelusuran riwayat kehidupan dan tipe kepribadian seseorang yang dicurigai psikopat itu merupakan salah satu cara bagaimana dokter untuk mengetahui dia ini psikopat atau tidak. Dokter juga akan melakukan evaluasi psikologis untuk memeriksa dengan seksama pikiran, perasaan, pola perilaku, dan riwayat keluarga. Evaluasi psikologi juga mungkin termasuk tes psikologi tentang kepribadian seseorang dan bagaimana pikiran orang tersebut mengenai keinginan bunuh diri, menyakiti diri sendiri dan orang lain. Terus kemudian memeriksa gejala-gejala lain yang terkait dengan gangguan kesehatan mental. Ini biasanya riwayatnya atau gangguan kesehatan mentalnya itu direkomendasikan dari psikolog atau psikiater seperti itu. Pemeriksaan yang seperti ini perlu dilakukan karena dalam kehidupan sehari-hari, psikopat bisa saja tampil normal dan tak menonjol. Mereka bisa memiliki profesi tetap selayaknya manusia normal, namun tidak memiliki tanda-tanda yang mencurigakan ke arah gangguan kepribadian. Dan sebaiknya kalau kalian punya kepribadian yang agak mencurigakan atau teman-teman kalian mempunyai kepribadian yang agak mencurigakan, tolong kalian harus waspada begitu. Oke. Seperti itulah. Seperti itu. Itulah kita membahas atau saya membahas tentang psikopat. Nah, untuk pembahasan selanjutnya bisa langsung ke series kedua kalau memang waktunya nggak cukup seperti itu. Nah, karena ada beberapa orang yang memang konsultasi kepada saya atau beberapa orang yang memang bertanya kepada saya, maka saya akan langsung jawab di segmen yang terakhir ini. Dan buat kalian juga yang kalau ingin curhat dan ingin konsultasi, bisa langsung saja ke @inspiradio.id. Kapan lagi kalian bisa curhat gratis dan konsultasi gratis. Dan apalagi berbagi informasi kepada kita atau kepada saya yang bisa langsung dibacakan dan bisa langsung mendapatkan jawabannya, yang walaupun jangan berekspektasi terlalu tinggi untuk mendapatkan jawaban yang terlalu akurat begitu ya, karena memang masalah kesehatan mental ini bukan masalah yang sepele yang hanya bisa dicari di internet seperti itu. Ya, masalah kesehatan mental ini memang perlu dipelajari lebih dalam seperti itu. Dan ada beberapa teman-teman yang memang bertanya tentang psikopat ini begitu. Namanya akan saya rahasiakan karena memang untuk menjaga nama baik kalian ya, untuk menjaga identitas kalian, kalian namanya saya samarkan. Dan yang walaupun kalian bisa DM atau bisa direct message ke WhatsApp saya, langsung aja direct message untuk mendapatkan atau untuk berkonsultasi langsung mengenai psikopat ini begitu. Yang pertama dari Fulan. dari Fulan. Sebentar. Yang pertama dari Fulan. Oke, yang pertama dari seorang yang tidak bisa saya sebutkan. Yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Dia tanya, saya suka adegan thriller. Film maksudnya, film thriller mungkin. Saya suka film thriller dan saya suka. Oke. Jadi
Jadi para pendengar ini mempunyai kebiasaan suka menonton film yang sadis-sadis seperti itu. Dan dia tidak merasakan perasaan apapun. Bukan dia tidak merasakan, tapi dia merasa senang dengan perasaan itu. Karena memang sebenarnya pada awalnya dia mual dengan adegan-adegan yang gore. Kalau kalian tahu ya, adegan-adegan yang sadis begitu. Dia tidak merasa jijik, tapi dia merasa senang. Oke. Yang pertama, sudah saya jelaskan tadi kenapa banyak banget orang-orang yang tertarik dengan psikopat, tertarik dengan kesadisan seseorang seperti itu. Karena memang psikopat ini bisa menjadi pemuas adrenalin kalian ketika kalian menonton film atau kalian melihat sesuatu yang sadis begitu ya. Itu bisa jadi satu yang pertama. Jadi pemuas adrenalin kalian. Jadi ketika kalian nonton film atau kalian melihat adegan yang sadis, kalian tidak merasa jijik. Yang kedua mungkin karena memang kebiasaan. Karena memang kalian suka dengan itu, yang mungkin memang pertama mual-mual itu normal sekali untuk manusia-manusia seperti kita. Dan kemudian kalian mulai terbiasa, yang kemudian kalian jadi tidak jijik lagi. Gitu. Oke, terus yang selanjutnya adalah Fulan. Bentar, saya cari dulu ini. Karena mereka banyak yang DM ke saya. Enggak banyak sih sebenarnya. Oke. Yang satu ini dari pendengar inspiratif. Jadi dia mengatakan bahwa dia itu suka berimajinasi tentang tentang sesuatu yang sadis gitu, tentang sesuatu yang memang di luar nalar kita begitu. Tiba-tiba dia kemana, dia ngapain, terus dia tiba-tiba kayaknya enak nih kalau ngelihat orang ketiban plafon, atau kayaknya enak nih kalau ini orang tiba-tiba tangannya kecelup air panas begitu ya. Nah, untuk menjawab itu ada beberapa hal yang perlu disampaikan adalah penyebab kenapa Anda berpikir melakukan tindak kekerasan ya. Yang pertama bukan yang pertama, sorry. Bentar. Yang pertama adalah bagaimana cara mengenali saat niat atau pikiran Anda ini muncul. Yang pertama adalah mengenali. Jadi Anda harus mengenali diri Anda dulu. Jadi Anda harus mengenali niat dan pikiran ini muncul dari mana. Dan untuk benar-benar mengenali pikiran akan tindak kekerasan, itu sebenarnya tindak kekerasan ya. Jadi kalau kalian melihat atau berimajinasi bahwa sesuatu yang sadis itu maksudnya ke kekerasan, dan Anda atau kalian harus mengevaluasi diri kalian sendiri, apa yang sedang Anda rasakan, terus bagaimana Anda bereaksi, apakah Anda benar-benar pengen menyakiti orang tersebut, karena itu kan masih dalam imajinasi kalian ya. Kalau kalian lagi di lampu merah, lagi lihat truk, terus tiba-tiba truknya oleng seperti itu. Ini kebanyakan nonton
final destination ini sebenarnya. Nah, pikiran akan tindak kekerasan yang dianggap sebagai jenis stres dan cukup umum, menakutkan jika harus memikirkan apa yang mungkin terjadi pada Anda atau seorang yang Anda pedulikan yang masuk ke dalam imajinasi Anda sendiri, begitu ya. Nah, hal pertama yang harus disadari adalah bahwa pikiran akan tindak kekerasan hanyalah sebatas pikiran yang dialami kebanyakan orang dan mudah dilupakan. Orang yang mengalami gangguan obsesif kompulsif atau OCD lebih berisiko berpikir akan tindak kekerasan. Mereka tidak mudah melupakan sesuatu dan lebih terobsesi terhadap pemikiran tersebut dengan memikirkannya secara berulang-ulang. Begitu. Terus kenapa kok kamu bisa memiliki pikiran dan niat tersebut? Jadi tadi kan ada sobat inspiratif yang tanya, kalau saya ini lagi ngapain gitu, lagi santai-santai gitu, atau lagi di lampu merah, atau lagi di kafe, begitu, itu saya selalu merasakan atau berimajinasi bahwa kalau misalkan di lampu merah ada terjadi tabrakan, orangnya kepalanya putus lah, ususnya mencelat-mencelat, atau orang yang kemudian bola matanya keluar karena wah banyak banget begitu. Nah, penyebabnya kalian harus mengevaluasi diri kalian sendiri. Bukan berarti itu psikopat, atau bukan berarti itu kalian terus kemudian jadi psikopat gitu ya. Tidak. Jadi kalian harus mengetahui penyebabnya dulu. Penyebab yang pertama kalian memiliki imajinasi itu, yang pertama adalah kalian merasa panik atau kecemasan yang intens. Dan beberapa kasus pikiran akan tindak kekerasan adalah bagian dari rasa panik atau kecemasan yang intens. Pikiran tersebut terjadi sebagai bantuan bagi Anda untuk lepas dari rasa cemas. Namun, dalam beberapa kasus, pikiran akan tindak kekerasan bisa menambah rasa takut terhadap kecemasan yang sudah Anda alami. Pikiran-pikiran tersebut akan terus memunculkan kecemasan dan membuat rasa takut semakin bertambah. Begitu. Terus yang kemudian yang selanjutnya adalah imajinasi murni. Ini bisa jadi ya, bisa jadi penyebab Anda memikirkan itu adalah imajinasi murni. Imajinasi Anda adalah salah satu alasan dari pikiran akan tindak kekerasan. Hampir semua orang sekilas memiliki pikiran tersebut, tapi mereka melupakannya secepat saat mereka muncul. Ini bisa berbeda pada orang yang diselimuti rasa cemas karena mereka sering memikirkan pikiran-pikiran buruk. Selama kalian tidak menghubungkan pikiran-pikiran ini dengan rasa cemas dan berdampak terhadap prinsip moral kalian sendiri, maka hal ini sebenarnya enggak seberbahaya begitu. Jadi kalau kalian cuma mikirin doang, enggak merealisasikan itu, jadi ya enggak masalah begitu. Terus yang kemudian yang selanjutnya adalah masalah dalam otak Anda. Ini yang agak riskan begitu ya. Pasca stroke, cedera kepala atau infeksi dan penyakit tertentu, otak Anda bisa rusak, menyebabkan masalah dalam komunikasi antara bagian depan otak dan struktur yang lebih dalam dari otak. Struktur otak ini menggunakan neurotransmitter, pembawa zat kimia yang disebut serotonin, bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan di antara sel-sel otak. Neurotransmitter ini terlibat dalam mengatur segala sesuatu dari rasa cemas, memori, hingga tidur. Jika serotonin membuat kesalahan dalam mengatur tingkat kecemasan, hal ini dapat menyebabkan pikiran akan tindak kekerasan. Ini juga berarti bahwa kemampuan Anda dalam membatasi pikiran akan tindak kekerasan dan melakukan kekerasan akan menurun. Jadi ya memang kalau kalian merasa atau sobat inspiratif merasa kok imajinasi saya kemudian liar begini, ya mungkin memang otak Anda yang salah begitu. Karena memang seperti itu ya nyatanya ya. Oke, yang selanjutnya adalah stres. Nah, ini adalah salah satu pemicu dari semua kesehatan mental begitu. Stres tidak menyebabkan pikiran akan tindak kekerasan. Namun, jika kalian tidak mengobati stres dengan benar, ini akan dapat memburuk pikiran kalian sendiri. Masalah di sekolah atau pekerjaan, stres akan ujian
di kampus begitu ya, dan masalah sehari-hari yang normal merupakan faktor-faktor yang meningkatkan frekuensi dan tingkat keparahan pikiran buruk Anda. Ini bukan tugas yang mudah bagi mereka yang sering menderita pikiran-pikiran buruk ini dan mengalami kecemasan. Kadang-kadang Anda mungkin memerlukan bantuan seorang psikolog yang berpengalaman. Namun cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk menjaga pikiran kita adalah dengan memikirkan emosi dan pikiran positif. Hal ini akan membantu sobat inspiratif sekalian melawan pikiran-pikiran negatif. Begitu. Sudah terjawab ya untuk yang bertanya si Fulan. Jadi buat kalian yang bertanya tadi yang selalu mempunyai apa namanya imajinasi yang sadis-sadis yang kemudian wah aku kalau lagi motoran atau lagi jalan-jalan di pinggir jalan begitu, saya selalu memikirkan hal yang sadis di mana ada orang ketabrak, ada orang anu. Nah, di situ ada semua penyebab kenapa kalian berpikir seperti itu. Salah satunya adalah stres. Terus, apalagi tadi? Salah satunya adalah stres. Terus, imajinasi kalian yang memang murni atau kalian menderita kepanikan atau gangguan kecemasan seperti itu. Terus, terus kemudian pertanyaan serang selanjutnya adalah ada yang menggigit atau hobi nyuai kuku atau menggigit kuku. Nah, ini sebenarnya sudah ada ya. Sudah ada kebiasaan dari, sudah ada, bukan kebiasaan, sudah ada apa itu namanya, klasifikasi dari kesehatan mental penyebab-penyebab seseorang yang yang sering menggigit kuku. Karena saya juga atau kalian mungkin sering melihat orang yang sering menggigit kuku, entah itu saat dia sedang panik atau saat dia sedang menerima tekanan atau memang karena biasa-biasa saja dia sedang bosan terus gigitin kuku begitu. Atau ketika dia lihat TV atau nonton film, dia gigitin kuku begitu. Nah, hobi menggigit kuku atau dikenal dengan onisofagia. Aduh, susah banget. Yang dikenal sebagai onisofagia ini adalah kebiasaan yang berkaitan dengan stres atau rasa kuku pada anak-anak dan orang dewasa. Kebanyakan orang yang mengalami hal ini biasanya menggigiti lempeng kuku dan terkadang jaringan pada bantalan kuku serta kutikula. Itu yang ada di ujung jari biasanya ya. Nah, para ahli hingga saat ini belum mengetahui apa penyebab pasti dari kebiasaan gigit kuku ini. Namun, ada beberapa kondisi tertentu yang juga mengalami onisofagia ini. Yang pertama adalah ADHD. Terus yang kedua adalah gangguan kecemasan. Yang ketiga adalah sindrom Tourette. Yang keempat adalah obsessive compulsive disorder. Yang ketiga adalah ODD atau oppositional deviant disorder. Nah, kebiasaan ini umumnya dilakukan tanpa disadari oleh penderitanya. Banyak banget dari mereka yang merasa tenang setelah mencabuti ujung kuku atau kulit di sekitarnya. Pemicu lain dari kebiasaan ini juga dapat berasal dari rasa bosan atau situasi yang membuat Anda gugup atau stres. Begitu. Terus bahaya-bahaya dari menggigit kuku ini ya. Ini menjawab sobat Inspiradio yang bertanya kepada saya. Dia memiliki kebiasaan yang menggigit kuku. Dan bahayanya ada infeksi kulit beringual adalah kondisi yang sering terjadi pada orang dengan kebiasaan ini. Umumnya ukuran kutil yang kecil tidak menimbulkan rasa sakit, namun seiring dengan pertumbuhan kutil yang semakin besar, rasa sakit pun bertambah. Itu kutil beringual. Terus kemudian masalah pada gigi, terus sakit perut, terus kemudian pertumbuhan kuku yang nggak normal, terus kemudian peradangan kuku. Begitu. Nah, untuk mencegah atau menghentikan kebiasaan menggigit kuku ini, itu yang
Pertama, jaga kuku agar tetap pendek. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan perilaku menggigit kuku adalah rutin memotong kuku agar dapat menjaganya tetap pendek. Pasalnya, kuku panjang cenderung lebih menarik untuk digigit dibandingkan kuku yang dengan ukuran pendek. Terus kemudian, manicure. Biar kukunya terlihat lebih sehat begitu ya. Orang yang melakukan manicure biasanya akan lebih menjaga kuku-kukunya. Jika Anda mencoba menggigitkan kebiasaan gigi kuku, aku tadi ngomong apa? Jika Anda mencoba menggigitkan kebiasaan menggigit kuku, cobalah perawatan manicure gitu. Ya, memang sebenarnya manicure juga ada faktor dana yang di sana. Tapi ya, Anda bisa dengan mengakhirinya dengan menggunakan sarung tangan atau pakai stiker begitu ya. Terus yang ketiga adalah pakai cat kuku. Nah, kalau sudah di manicure nih, sudah dipercantik seperti itu, kalian bisa melakukan manicure. Karena kalau kukunya cantik itu kan sayang kalau digigit gitu. Terus yang keempat ini mungkin yang lebih efektif dari semuanya adalah buat tangan atau mulut tetap sibuk. Jadi dialihkan perhatian mulut dan tangannya tetap sibuk agar tidak terlalu menggigit kukunya. Yang alih-alih menggigit kuku, Anda bisa mengalihkan perhatian tersebut dengan aktivitas lainnya. Cobalah untuk mengalihkan perhatian Anda dengan menggambar, menulis, atau mengunyah permen karet. Terus yang kelima adalah meminta orang lain untuk menghentikannya. Dan selain diri kalian sendiri, kalian bisa meminta bantuan orang lain untuk melarang Anda menggigit kuku. Anda juga bisa mencari teman yang punya kebiasaan yang sama dan ingin berhenti sehingga dapat saling berjanji untuk mengurangi perilaku ini. Jika kalian telah mencoba semua perawatan di rumah, terus nggak kunjung membaik, kalian harus konsultasi ke psikolog atau dokter. Ada kalanya gigit kuku ini menjadi pertanda dari masalah psikologis atau emosional yang serius gitu. Maka dari itu harus tetap menjaga diri kalian sendiri di luaran sana seperti itu. Dan apalagi menjaga kuku kalian sendiri gitu. Dan yang terpenting adalah kalian harus mempunyai niat untuk berhenti dengan semua kebiasaan buruk yang menimpa kalian. Gitu. Di saisoisone lah. Saisoisone berhenti ya berhenti. Begitu. Nah, kita sudah sampai ke penghujung acara yang sudah over. Jadi buat teman-teman yang tadi yang bertanya sudah terjawab semuanya, mulai dari mereka yang kenapa suka banget nonton film sadis terus kemudian dia enggak jijik. Terus mereka yang suka berpikiran sadis atau berimajinasi sadis atau berimajinasi mengerikan yang mungkin bisa jadi itu adalah bentuk dari kecemasan dia dan bentuk dari otak dia untuk menghibur kecemasannya agar tidak terlalu cemas. Jadi dia jajatannya menghiburnya dengan menggunakan imajinasi itu. Terus yang untuk yang film tadi, itu karena memang ya yang namanya manusia, ada yang suka dengan adrenalin, ada yang memang karena kebiasaan menonton film itu. Karena memang filmnya banyak banget film-film psikopat yang bagus-bagus memang. Terus yang kemudian yang ketiga, untuk teman-teman yang suka hobbit gigit kuku. Itu bukan sebuah psikopat ya, karena itu menyakiti dirinya sendiri. Itu adalah bentuk dari dia stres atau dia trauma dari masa kecilnya, atau dia tidak bisa menangani kecemasan dan stresnya yang kemudian dialihkan dengan menggigit kuku. Yang kemudian bisa menjadi penyakit-penyakit yang akan merugikan kesehatan fisiknya sendiri seperti itu. Oke, sudah selesai semuanya. Dan kalau kalian ingin masih atau
pengen tanya sesuatu tentang psikopat dan yang lainnya, kita akan lanjutkan ke minggu depan untuk ke series yang kedua. Karena banyak banget hal-hal yang memang perlu diungkap tentang psikopat ini melalui mental mantul. Seperti itu. Ya, tentang apa bedanya psikopat dan antisosial, apa bedanya wibu dan antisosial, apa bedanya psikopat. Apa bedanya psikopat dengan membunuh dan bukan psikopat tapi membunuh? Itu banyak banget, masih banyak banget misteri yang harus diungkap tentang penyakit atau gangguan kepribadian psikopat ini. Dan buat teman-teman yang pengen, sekali lagi buat teman-teman yang pengen curhat atau pengen konsultasi, langsung saja ke inspiradio.id karena minggu depan saya langsung akan saya jawab. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial medianya inspiradio.id dan terus ajak teman, keluarga, sahabat dan semua orang yang ada di muka bumi ini untuk mendengarkan inspiradio.id karena di dalamnya ada konten-konten menarik dan mental mantul akan ada terus di inspiradio.id. Begitu ya. Jangan lupa untuk tetap menginspirasi, jangan lupa untuk tetap menyayangi diri sendiri, dan jangan lupa untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Saya RJ Ian mau pamit undur diri. Assalamualaikum.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Abah udah sembuh ya?
1: Ya.
0: Udah, tuh udah sembuh.
2: Betul ya, sudah itu dulu katanya anaknya bandel waktu kecil.
1: Oh. Enggak. Yang bandel bapaknya.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

apa ya, menyaksikan karya saya yang lain, karya saya yang berbeda daripada saya harus ngobrol begini, bisa langsung aja ke Wattpad, karena saya juga membuat tulisan di sana, ya walaupun so-so lah gitu. Nah, di situ kalian bisa memberikan dukungan kalian, dan kalian juga bisa memberikan dukungan secara ekonomi kepada saya melalui Patreon. Bisa langsung aja ke Patreon, tulis aja Ian Santiko di situ. Dan di Wattpad juga bisa kalian tulis Ian Santiko di situ. Kalian bisa langsung aja nyawer, kalian bisa langsung aja lihat-lihat gitu ya. Apakah saya ini pantas untuk di support begitu? Karena support kalian itu sangat berarti buat kehidupan yang lebih baik gitu. Oke, lanjut. Seperti yang sudah-sudah atau seperti yang sudah terjadi gitu ya, seperti yang telah viral di sosial media karena lewat serangkaian unggahan di media sosial, yang baru-baru ini putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, lantang dituding ghosting. Dan tindakan itu diklaim menyakiti Felicia Tisu, perempuan yang sekitar 5 tahun berpacaran dengan bos sang pisang tersebut. Nah, adik Gibran, Raka Buming Raka ini telah membaca tuduhan yang dimaksud, menyebut dirinya menyampaikan keinginan mengakhiri hubungan dengan Felicia pada pertengahan Januari 2021. Waktu itu aku juga dimaki-maki, tapi ya wis lah, aku diem aja, ucap Kaisang menurut laporan kanal news.liputan6.com. Dan yes, saya sedang membaca artikel dari Liputan 6. Waduh. Ghosting atau perbuatan yang dituduhkan pada Kaisang merupakan istilah yang makin populer pada 4-5 tahun kebelakang. Menurut psikolog berbasis di New York City, Amerika Serikat, Lawrence Soiro, melansir laman Psikologi Today, tak sedikit kasus ghosting bahkan sudah menjadi praktik rutin gitu. Dan sebenarnya ada fakta-fakta psikologis di balik kejadian ghosting ini. Lagunya kekencangan apa? Cukup ya? Kencangan? Kencangan apa sih? Sorry. Oke, lanjut. Respon praktis. Ini adalah fakta.

Okay guys, welcome back with me bersama RJ Donchan di sini ya. Kembali lagi kita di Pro Gamer Bia Pro ya. Program-program yang bahas dari segala macam jagat game. Entah itu dari konsol, entah itu dari PC, mobile, ataupun bahkan game yang dimainkan secara langsung ya. Contoh nih, kalau kalian kurang ngeh, contoh game-game di real life kayak game-game Dakon dan lain sebagainya. Suatu hari nanti pasti bakalan gue bahas. Oke, pada hari Jumat tanggal 18 Desember nih ya, tahun 2020, jam 9 lebih 7 menit, aku bakalan nemenin kalian ngobrol-ngobrol, ya gak ngobrol sih, gue solo yang bilang ya. Aku bakalan nemenin kalian bahas-bahas soal game dari jagat, sekarang gue mau bahas dari jagat PC, game part kedua dari game yang udah gue bahas 3 minggu yang lalu. Nah, apa itu? 3 minggu yang lalu gue kan udah bahas game haram untuk para bocil nih ya. Bocil-bocil FF gitu. Aduh, ini haram banget. Tolong jangan didengarkan kalau usia Anda di bawah 18 tahun. Karena ini yang gue bakalan bahas yaitu game-game dewasa part kedua. Nah, game-game apa aja yang gue bahas? Salah satunya ntar gue sebutin deh. Biar sobat inspirasi ini penasaran gitu. Jadi stay tune terus di Inspiradio di Pro Gamer Bia Pro.

Oke, welcome back with me, RJ Donchan, kembali lagi. Tadi kan gue udah bilang gue bakalan bahas game-game adult ya, atau game-game dewasa pada malam hari ini. Yang, ya hitung-hitung gue juga pengen nemenin kalian lah, yang para jomblo-jomblo. Ini nih, gue kasih game buat mengisi kehidupan kalian yang suram gitu, untuk part 2-nya ya. Oke, oh tadi ada temen gue nih, dia titip salam nih ya. Untuk teman gua yang sekarang berada di Manokwari, yang ya tadi dia curhat-curhat sedikit ke gua, dibilang tolong semangatin nih di radio. Tadi skuad gua habis kalah turnamen. Iya, gua semangatin. Apa sih yang enggak buat lo? Untuk skuad BS45 tetap semangat ya, walaupun ya kekalahan itu hanya di awal, tapi kemenangan pasti dapat diraih bro di akhir. Jadi tetap semangat terus untuk ngegame-nya. Dan juga salam juga untuk bisa dibilang teman, bisa juga dibilang something gitulah yang ada di Manokwari sekarang. Lebih tepatnya dia sekarang ada di Arfai. Salam dari gua. Oke, lanjut nih ke pembahasan utama gua. Hari ini gua bakalan bahas tentang game-game dewasa. Nah, salah satunya di sini gua punya listnya ya. Yang pertama ada game Corruption. Nah, ini menurut gua perasaan ya, game Corruption ini lumayan terkenal loh. Walaupun gak seterkenal game dewasa yang list kedua gua, yaitu game Summertime Saga. Sumpah bangsat, itu terkenal banget game Summertime Saga. Siapa yang gak tahu, berarti dia bukan gamer. Ya gak dong. Itu game Summertime Saga khusus untuk game-game dewasa ya. Genrenya virtual novel dan lain sebagainya. Gua bakal jelasin nanti di tengah-tengah, nanti gua bakal jelasin. Terus habis Summertime Saga, gua juga ada game yang baru-baru ini gua download ya. Gua review sendiri, anjay, game-nya itu Hotel apa? Judulnya itu Harem Hotel. Nah, lu bakalan ngerasain di dalamnya gimana sih rasanya jadi owner hotel yang punya slave atau budak. Nah, lu bakal ngerasain, gua nanti cerita. Yang ketiga ya, Harem Hotel. Terus selanjutnya ada Lucky Paradox. Yang keempat, Lucky Paradox itu ceritanya, cerita sinopsis gitu aja ya. Lu sebagai anak, ya bukan anak sih, di sini diceritakan lu udah dewasa lah, umur 20-24 tahun, segituan lah pokoknya. Itu lu pindah ke suatu kota, lu punya sahabat baik lu itu kayak pergi gitu entah kemana, lu disuruh jagain adiknya dia gitu. Terus itu list keempat. Untuk selanjutnya ada game, tadi kan udah ini nih ya. Summertime Saga, terus untuk selanjutnya ada game KLHS, itu singkatan ya, kepanjangannya Quickie Love Hotel. Sensor. Karena itu gue ubah aja ya, S-nya itu gue ubah jadi story gitu aja ya. Karena itu kan aslinya kan tit ya, sensor. Nah, oke, gue bakalan bahas 5 game tadi. Yang pertama ada Corruption, yang kedua ada Summertime Saga, yang ketiga ada Lucky Paradox, yang keempat ada Harem Hotel, terus selanjutnya yang kelima paling terakhir ada Quickie Love Hotel. Story gitu aja ya. Nah, masuk ke pembahasan tema, masuk ke dalam game yang pertama, yaitu game Corruption. Nah, di game Corruption ini untuk ceritanya ya, gue bahas sedikit ceritanya. Ceritanya di sini, jangan cerita dulu deh, biar lebih jelasnya gini aja. Gua akan bahas genrenya dulu. Genrenya di sini apa ya? Lebih ke arah fetisnya ya. Fetisnya di sini incest dapat. Terus, aduh, kalau gua ngomong fetis, gua di rumah ada kakak gua lagi anjir. Itu lo bakalan dapat itu. Terus habis itu di sini juga ada blow itu. Terus misfi ada. Pokoknya lengkap lah di sini untuk genrenya. Apalagi kalau lu yang punya genre, suka-suka genre slavery atau perbudakan gitu ya. Cewek dibudak terus jadi budak seks gitu ya. Kok gue ragu-ragu gitu ya ngomongnya anjir. Itu ada kalau dalam genre ini. Dan bahkan incestnya itu langsung bisa jadi genre slave tadi. Di sini lu sebagai pemuda biasa, kayak pemuda otaku gitulah ya. Pemuda otaku, bukan otaku sih, lebih ke arah wibu yang no life, enggak punya teman, enggak punya siapa-siapalah. Terus di rumah itu
lu cuma tinggal bersama dua orang, yaitu yang pertama nyokap lu dan yang kedua sama adik cewek lu. Nah, dalam game ini untuk storyline harus ngikutin story enggak sih? Di sini lebih ke arah bebas sih. Lu mau kemana, lu mau corruption gimana, yang penting intinya di sini lu harus bisa korupsi. Maksudnya korupsi, maksudnya mempengaruhi orang gitu loh untuk jadi budak lu. Itu doang untuk inti ceritanya. Tapi untuk side-side story-nya banyak banget. Contoh nanti side story di nyokap lu sendiri, terus di adik lu sendiri, bahkan di tetangga lu sendiri ada banyak banget di sini. Terus untuk gameplay ya, gameplay-nya menurut gua sih asik, asik banget. Ya asik lah pasti, namanya juga game-game yang haram ya, apalagi gua kaum-kaum cowok bejingan gitu ya. Ya asik lah pasti. Cuman menurut gua ada sedikit kekurangan sih dalam game ini. Kekurangannya apa sih? Nah, ketika lo main di sini tuh nggak ada kayak apa ya? Cuman gambar-gambar doang. Jadi nggak ada gambar bergeraknya gitu loh. Jadi kan kurang real, kurang nyata. By the way, game ini juga dibungkus secara 3D ya. 3D bukan 2D. Untuk game ini tuh asik banget. Dan ya itu doang sih menurut gua, kalau secara pribadi kekurangannya hanya di kayak scan-scan yang gituannya itu tuh hanya gambar. Kebanyakan tuh hanya gambar dan juga kurang apa ya, kurang real. Kayak kan di sini kan tertulis ada genre krim titit. Nah, tapi itu dalam game ini sendiri enggak diperlihatkan. Terus ada juga dua versi dalam game ini, ada yang versi censored dan uncensored. Tapi gue udah main dua-duanya sih, menurut gue perbedaan ya dikit banget, nggak ada, ya itu doang, sensor nggak sensor doang. Dan juga untuk penyimpanan, untuk kapasitas gamenya, sensor dan unsensor lebih kecilan yang unsensor. Unsensor itu kalau nggak salah cuma 4GB, tapi kalau yang sensor itu berapa kemarin gue download? 6, bentar gue cek dulu ya. Ya 6GB, 6GB-an, bedanya 2GB ya. Apalagi gue downloadnya di wifi yang lag gitu. Aduh anjir. Untuk game ini menyenangkan banget. Terus ceritanya, untuk main story. Untuk set story yang paling bagus sih menurut gue di sini untuk incest ya, sama nyokap lu sendiri itu bagus sih. Tapi sayangnya di sini lu diarahin untuk menjadi main karakter yang jahat gitu loh. Jadi setiap cewek yang lu temuin, lu korupsi dia dengan cara diberikan potion gitu, diberikan potion terus ngorupsi dia, terus pikirannya dia jadi aneh gitu, terus akhirnya dia mau dengan lu bukan karena saling mempunyai perasaan tapi karena terpengaruh gitu. Nah itu menurut gua kurang sih, karena mungkin pribadi gua sendiri, gua suka game-game yang lebih baik romance kayak apa kayak gitu, daripada harus ada pemaksaan. By the way, di sini juga nanti ada kayak yang menurut gue kurang suka ya. Itu kayak mempertontonkan budak lo itu di depan umum. Kan kalau gue nih ya mikirnya kayak gitu, itu tuh kayak apa ya, mempertunjukkan barang lo di orang banyak gitu loh. Gitulah, pokoknya gak enak banget untuk game ini. Tapi kalau grafik sih gue akuin bagus lah. Bersanding dengan game-game yang untuk 3 minggu yang lalu yang gue udah bahas, bersanding sama game Mythic Manor, terus Milk City, bersanding banget, bagus banget game ini. Nah, the next nih, gue ada game yang paling viral banget. Ya mungkin viralnya bukan akhir-akhir ini ya, mungkin yang akhir-akhir lalu, tapi update-annya terus ada dan konten-kontennya bahkan semakin banyak, yaitu game Summertime Saga. Gimana sih pembahasannya nanti, gue bakal lanjut lagi. So stay tune terus di Pro Gamer, be a pro.

Oke, welcome back with me bersama RJ Donchan kembali ya. Berharap nih para sobat inspiratif gak bosen-bosen dengerin suara aku ya. Ya mau gimana lagi, aku kan orangnya ganteng, humble, dan tidak sama. Aduh astagfirullah, terlalu memuji itu gak baik. Apa sih gak jelas ya Allah Tuhan. Oke, tadi aku udah bahas game Corruption ya. Yang tadi mulai dari segi grafik udah, segi cerita udah, terus gamenya udahlah pokoknya. Nah, next aku mau bahas game Summertime Saga. Aku di sini udah ada ya, udah main juga game Summertime Saga. Seingatku dari 0. berapa ya? 5 kalau enggak salah. Masih awal banget game Summertime Saga itu aku udah coba. Durhakanya aku. Nah, untuk sekarang nih sekedar info buat kalian yang tahu game Summertime Saga dan pernah main dan suka game Summertime Saga. By the way, untuk 5 hari yang lalu Summertime Saga udah update ya, Kompas nama developernya. Udah update di 0.20.7. Nah, 0.20.7. Nah, untuk updatean yang paling baru ini. Untuk basic ceritanya sih mungkin sama Summertime Saga, cuman update-update-nya yang sekarang itu semakin baru, semakin banyak lagi opsi-opsinya dengan si MC lagi dengan si apa namanya? Second character gitu loh, kayak apa sih? Heroine-heroinnya gitu loh. Untuk game pertama Summertime Saga nih gamenya bagus sih, menurut gua bagus banget. Dan bahkan game ini dengan ukuran 1GB itu pun apa ya, udah ada kayak enak-enak scan-nya itu udah ada videonya, maksudnya bergerak gitu loh. Contoh tadi kayak game Corruption apa, ukurannya lumayan besar ya untuk hanya game sekelas light novel. Tapi ukurannya 5GB dengan hanya gambar-gambar doang gitu loh. Kan itu kan kurang wow. Tapi untuk Summertime Saga gua akui walaupun 2 dimensi itu pun udah apa ya, numero uno gitu loh kalau bahasa Jawanya. Italia. Ya pokoknya kayak gitulah untuk game Summertime Saga. Untuk pertama kali kamu main game Summertime Saga, kamu bakalan bisa pilih random nama buat main karaktermu. Terserah mau nama apa kek, terserah kampret kayak apa kayak terserah, kadal juga jadi. Terus kamu tinggal klik start aja. Nah, ini nih yang unik dari game Summertime Saga. Kamu enggak perlu jauh-jauh cari cheat, terus pakai VPN cari cheat untuk game Summertime Saga, enggak perlu jauh-jauh deh. Karena di sini ada dua pilihan, choose an option, clean game atau game yang bersih, yaitu game yang nanti kalau kamu udah main, kamu akan untuk player yang pertama kali main gitu loh, benar-benar pertama kali main. Nanti di situ dalam game-nya ya ada stats kayak mengupgrade kecerdasan, terus kekuatan, terus apalagi ya? Dan kekuatan karisma dan lain sebagainya. Itu nanti di-upgrade satu persatu. Terus habis itu di sini kalau kalian main clean game itu enggak langsung max, tapi di-upgrade satu persatu dulu untuk pemain yang pengen pertama kali main game Summertime Saga. Terus setelah itu kamu akan dibekali dengan uang hanya $20 untuk kalau kamu main kalau kamu milih yang clean game atau game yang bersih ya tanpa cheat. Hanya dibekali uang $20 pertama kali. Terus habis itu start with 0 stat. Nah itu tadi aku udah jelasin 0-0 semua stat kamu. Jadi harus upgrade, harus kayak pergi ke gym dulu, harus bisa nge-rap. Di sini nanti ada kok bisa nge-rap untuk naikin karisma kamu. Terus habis itu harus apa ya, sering-sering main game untuk mengasah pemikiran. Nah untuk opsi yang kedua ada cheat enable, maksudnya itu nge-cheat. Ya gimana nge-cheat, kamu dewa dalam game itu, dewa dalam hal apapun, stat kamu max. Terus habis itu bisa skip mini game. Jadi game Summertime Saga ini di dalam game, tapi ada game, mini-mini game kayak nanti nekan apa gitu harus cepet-cepet. Ya, pokoknya ada mini game-nya banyak di sini. Terus habis itu start with a lot of money. Jadi uang kamu itu 99999 gitu. Ya udahlah nge-cheat gitu. Terus start with max stat gitu. Jadi kamu itu pertama kali bermulai kamu udah max semuanya, stat kamu itu max semuanya.
Nah, by the way, di sini juga developernya itu bilang gini loh, for returning player who wants to vape, kurang ajar nggak? Gue langsung anjir nih developer tahu aja, baca pemikiran ternyata dia. Gue nggak akan artiin ke Indonesia ya, karena kalau diartiin ke Indonesia itu saru banget. Oke, okay. Nah di game Summertime Saga ini juga genrenya ya ada incest ya, walaupun bukan sedarah ya. Kan pertama kali main game Summertime Saga ini ceritanya itu bokap lo nikah sama orang lain gitu, nikah sama kayak ibu tiri gitulah. Nah habis nikah itu tadi si ibu lo tadi, ibu tiri lo punya anak cewek juga gitu loh. Nah tapi dia kan lebih tua dari lo, jadi lo manggilnya dia kakak. Nah pada tanggal 3 Maret itu tuh ya apa ya, bokap lo meninggal dunia gitu bro. Terus dia itu kayak merasa kesepian, aku sekarang punya siapa lagi, aku udah gak punya siapa-siapa, maksudnya keluarga yang sedarah daging gitu loh. Terus ya udah, disinilah perjalananmu pun dimulai menjadi apa ya, budak yang bejingan ya. Tapi di sini gue sukanya ya dalam game Summertime Saga ini lovely banget ceritanya. Jadi nggak ada yang kayak tadi contoh game-game corruption, nggak ada tuh yang dari corruption. Di sini semua cuma bermodal ucapan dan perasaan yang tulus kalau menurut gue. Karena gue bilang gini, karena gue setiap main game itu gue mendalami banget kalau tentang cerita ya. Apalagi kayak game-game gini kan gue secara gak langsung jadi MC, jadi si pemeran utama kan gitu. Ya gitulah, gak ada adegan yang kayak rape, deeper, sensor. Gue sensor mulu. Terus abis itu kayak adegan di geng, sensor, itu gak ada. Terus adegan apalagi natorer, gak ada cuk di sini, bersih, clean, gak ada natorer ya. Dan itu sih bagusnya game ini. Terus untuk dari grafik, nah gue pernah nih searching, ternyata fetish seksual itu ada loh, yang fetish seksual antara 3D, 3 dimensi dan 2D atau 2 dimensi ada loh. Nah untuk kalian para fetishnya yang 2 dimensi, gue saranin sih main game ini. Kalau gue bilangnya saranin banget, nanti kita berbagi dosa cu. Ya gue saranin aja sih main game Summertime Saga ini. Grafiknya gak jejepangan, gak ke anim-animan, tapi bener-bener bener-bener kartun dan itu keren sih. Dan ya keren aja game ini. Dari segi grafiknya kamu dapet, untuk story-nya kamu dapet. Jadi story-nya gini, dari main story itu tuh bersambungnya nanti di side story gitu, story kecil. Pertama di sini nggak secara garis besar ya, storynya tuh kamu harus cari uang dan bisa hidup mandiri gitu ya. Tapi kalau kamu berpatok pada itu nggak bisa dong, gamenya nggak bakal jalan, karena main storynya itu berhubungan banget, berhubungan erat, kayak harus berhubungan erat dengan main story dengan side storynya gitu loh. Aduh kok belibet sih gue, kurang ngopi apa. Nah kamu bakalan cara mengumpulin uangnya pertama kali gimana, cari kerjanya gimana, itu nanti kamu tanya-tanya ke karakter ini, terus karakter ini nyuruh kamu kerja di sini aja, tapi kamu harus bantu aku dulu gini, sampai kamu buka scan yang ya gitulah. Scan yang gitu, terus habis itu saling bersambung satu sama lain. Tapi dalam game ini juga gak semata-mata kayak game real world, maksudnya ceritanya gitu-gitu aja, maksudnya kayak ibu dan anak, terus habis itu gak ada yang fantasi-fantasinya, enggak, di sini ada loh fantasinya. Nanti dalam game ini tiba-tiba ada manusia sapi, ada, terus habis itu ada apa ya, putri duyung gitu ya, semacam putri duyung. Dan gue gak tahu gimana pola pikirnya developer, kita bisa PDKT dengan putri duyung ataupun sapi tadi, terus kita bisa enak-enak dengan mereka. Gue sampai, hah? Apa sih? Tapi seru sih, seru. Bikin si dedek bangun juga sih. Anjir, gue jujur loh bangsat. Ya pokoknya game untuk Summertime Saga ini seru banget lah.
Untuk kalian yang apalagi yang memiliki fetish seksual dua dimensi, gue saranin sih main game ini. The next game, tadi gue udah bahas yang pertama, Corruption. Terus Summertime Saga gue udah kupas ya, dari mulai grafik, terus storyline-nya. Storyline-nya gue gak mau detail-detail banget, karena apa sih? Karena biarkan kalian mencoba sendiri gitu loh. Karena kalau detail banget tuh sama aja, aduh storyline-nya gini-gini, sama aja kayak game lainnya, bosen lah. Enggak dong, pasti setiap game itu punya surprise yang beda-beda, kejutan yang beda-beda di dalam story-nya. Jadi ya secara garis besar gue sampein, tapi untuk lebih detailnya monggo dicoba sendiri gitu ya. Oke, the next game nih, setelah gue bahas Summertime Saga, nah next game gue punya Harem Hotel. Nah gue tadi kan udah kasih clue nih, gimana rasanya kalau lo jadi pemilik hotel tapi lo punya banyak slavery, maksudnya kayak budak-budak gitu, maid-maid gitu, anjay. Ini gamenya tuh hampir sama kayak Corruption, dalam artian story lainnya ya, hampir sama kayak Corruption. Kamu di sini garis besarnya kamu pemilik hotel, udah gitu doang. Terus untuk selebihnya ya udah terserah kamu, kamu pemilik hotel, ah kamu maunya gimana gitu. Di sini karakter-karakternya banyak sih, ada karakternya itu secara garis besar ada elf dan manusia gitu. Dan dalam cerita game ini, elf itu adalah budak. Dimanapun dan apapun bentuk elfnya itu tetap budak. Karena di dalam game ini memandang elf itu rendah. Bahkan gue pernah ada kok MC ngobrol sama siapa gitu, dibilangnya gini, elf itu sama seperti kucing. Nah ketika kucing itu lepas terus diakuin siapapun, ya sudah, berarti itu punyanya dia gitu. Dalam game ini tuh bilang gitu. Berarti di sini elf tuh kurang lebih sama lah kayak hewan gitu ya. Ya ini dalam gamenya ya. Terus next untuk Harem Hotel, genrenya nih dia ya, ada nanti ada untuk lo yang suka kekerasan nih ya, ada BDSM, terus ada ya kissing, itu ya banyak lah pokoknya. Coba aja sini, gue mau sebutin tapi gue berat hati gitu loh cok. untuk genrenya banyak banget di sini. Dan untuk ukuran gamenya ya, untuk ukuran gamenya ini nggak terlalu besar sih, sama hampir sama kayak Corruption tadi. Berapa giga? 7 hampir sama 7 giga, cuman 7 giga. Dan grafiknya ini nih yang gua cari akhirnya, yang sama lah, yang setara dengan game Mythic Manor. Game Mythic Manor, sorry gua tadi lagi keselak. Ini tuh sama kayak grafiknya, sama kayak game Mythic Manor. Dan untuk lo yang nyoba-nyoba main game Harem Hotel ini di contoh gua ya, di Intel Pentium, gua saranin jangan banget, karena hampir meledak laptop gua, kurang ajar. Grafiknya diperbagus di sini lo. Terus untuk Harem Hotel juga, by the way, gua mau bilang nih kalau gua sebenarnya belum tamat main game ini, karena ceritanya itu seiring berjalannya waktu itu ada nambah. Kan bilangnya gini, lu bebas jadi developer hotel. Kok developer? Lu bebas ngapain aja sebagai pemilik hotel. Tapi di sini nanti lu bakalan ada pengunjung baru, heroin-heroin baru. Tapi itu nggak langsung dapet, kayak satu hari ini lu kenal semua heroin. Kan biasanya game kan ada yang gitu. Tapi ini nggak. Gua main ya game ini. Tercatat dalam gamenya gua udah main itu selama 2 bulan 60 hari. Tapi itu gue masih dapat heroin 7. Total heroinnya itu kurang lebih ada 10 loh. Berarti game ini storyline-nya, bukan story sih, maksudnya perjalanan game ini untuk tamat itu masih ya lumayan lama lah. By the way, di sini lu sebagai pemilik hotel, cara mendapatkan uangnya gue agak heran sih, agak kurang serak gitu lu dapetin uangnya di sini, dikit banget, cok. Lu pemilik hotel dengan biaya upgrade hotel lu sebesar $3,000, $5,000. Di sini lu per hari ya, per hari dapat tuh $5. Terus $2,5. Anjir enggak tuh, sumpah. Kesel gua sama game ini. Akhirnya gua ya cheater. Pakai cheat engine gua. Kesel gua main game ini, sumpah dah. Lu bayangin aja sehari main capek-capek ya. Terus habis itu cuma dapat uang $2,5. Padahal di sini statusnya lu manajer lagi, lu pemilik hotel loh. Kurang ajar banget.
Terus dalam segi grafik yang pas adegan gitu-gituannya ada videonya, dan itu wow banget sih menurut gua, karena game ini sepadan gitu loh dengan ukurannya dia. By the way, game-game yang gua sebutin ya, by the way nih gua lupa nyampein di awal, game-game yang gua sebutin kayak Corruption, terus Summertime Saga, dan yang ketiga ini Harem Hotel, itu bisa didapatkan gratis di itch.io, itch.io, itu bisa dapetin gratis. Dan tapi nggak semuanya gratis juga sih, ada yang kayak misal nih Harem Hotel terus updatean selanjutnya khusus buat Patreon member gitu ya, itu bayar $5 atau apapun itu. Ya gue sebagai orang yang biasa-biasa aja, gue cari yang gratisan dong. Ini bukan game bajakan atau ilegal, ini emang benar-benar gratis. Oke, tadi gue udah sebutin grafik-grafiknya ya, menilai tentang grafiknya game Harem Hotel ini memuaskan banget. Untuk storyline-nya hampir mirip seperti Corruption. Di sini lu sebagai developer dan terserah lu mau ngapain aja dalam game ini. Tapi di sini nggak serincih itu sih, nggak serincih ketika lu memiliki sebuah hotel. Maksudnya kayak profit, terus apalah kayak datangnya uang, laporan, itu nggak serinci itu, cuman biasa-biasa aja. Terus untuk gameplay juga seru banget. Di sini lo menjadi MC yang kakeknya meninggal, terus habis itu lo mewarisi impian kakek lo. Kan kakek lo di sini kan ceritanya bermimpi pengen punya hotel yang harem gitu lo, maksudnya yang dihuni hanya dengan cewek-cewek miliknya dia gitu. Nah, lu mewarisi mimpi dari cewek lu tadi. By the way, dalam game ini mungkin gak ada tuh yang adegan rape dan lain sebagainya. Tapi di sini ada kok kayak mempertontonkan itu di depan publik. Itu menurut gue aku kurang nyaman sih. Karena bukan genreku lah. Karena bukan biasanya aku main game yang genre kayak gitu. Tapi ya, it's okay. Di sini juga imbang lah. Romantisnya aku dapat juga untuk setiap heroin ya. Aku dapat romantisnya. Bahkan dari heroin kamu yang paling rendah, contoh maidmu sendiri, itu kan ibaratnya slave, kamu bisa ngapain aja dengan dia, namanya juga budak. Tapi aku dapat banget kok untuk heroinnya. Untuk love story-nya. Karena kamu di sini bisa milih dua sisi, entah itu kamu jadi jahat atau kamu jadi baik hati gitu. Oke, next gue bakalan bahas game Lucky Paradox ya. Tadi gue udah kasih clue di awal opening gue tadi. Gue kasih clue bahwasannya lo di situ seorang remaja. Ya hitungannya remaja ya, masih usia 20-24 ya. Ya beranjak dewasa gitulah. Nah itu lo pindah punya sahabat, sahabat lo nggak tahu ngilang kemana, lo disuruh jagain adik lo. Nah untuk next ceritanya dan next gameplaynya, tips and triknya dari gue gimana? So stay tune terus di Pro Gamer. Be a pro.

Okay, welcome back with me guys. Kembali lagi bersama gua RJ Donchan di sini ya. Aduh, enggak bosan-bosan nih. Berharap aja sobat inspiratif enggak bosan-bosan dengerin suaraku yang cempreng gini ya. Okay, lanjut. Tadi kan gua udah bahas 3 game ya. Yang pertama tuh Corruption, terus kedua tadi Summer Time Saga, yang ketiga gua bahas Harem Hotel. Nah, next gua punya game baru nih. Bukan baru sih. Next gua punya pembahasan game lagi nih. Nama gamenya yaitu Lucky Paradox. Nah, game ini tuh tadi ceritanya ya, main story-nya itu lu sebagai pemuda yang memiliki sahabat baik. Nah, sahabat baik itu, lu dengan sahabat baik lu itu dulu satu kota gitulah, satu kota, terus nggak tahu kenapa, nggak dijelasin juga sih dalam gamenya, tiba-tiba lu merantau jauh gitu, entah itu cari uang atau apa, gua nggak tahu ya, di sini nggak dijelasin. Lu merantau jauh, terus setelah itu, setelah dewasa, lu pun kembali lagi ke kota lu, dan hitung-hitung kayak nyari penginapan gitulah. Terus temen lu tadi itu tiba-tiba udah punya restoran gitu loh. Terus lu datang ke restorannya dia, nanya nih sama adiknya, di mana kakak? Terus tiba dia bilang, adiknya bilang, kakakku pergi nggak tahu kapan kembali. Dia mungkin nggak akan pernah kembali gitu. Terus setelah itu lu bakalan ditawarin mau nginep di hotel atau tinggal di sini aja. Gue saranin sih daripada lu kalau bilang nginep di hotel, di sini gamenya secara otomatis langsung end gitu ya, tamat. Karena apa? Di situ pilihan lu dihitung salah gitu. Jadi lu harus nginep, emang nginep di situ, tinggal sama-sama adiknya dia. Adiknya sahabat lu tadi ya. Terus habis itu untuk gameplaynya nih, pertama kali kalau lu main di sini enggak seperti game-game yang lain ya. Enggak secara langsung dimintain nama ketika di tengah-tengah game gitu, kayak what's your name, terus habis itu lu harus ngetik nama lu. Enggak, di sini lu dari pertama new game itu langsung ditawari enter name. Nah, itu lu bisa bikin nama main karakter lu terserah sih. Ugem juga jadi. Enggak jelas banget gua anjir. Nah, by the way dalam game ini menurut gua baik banget, karena setelah lo enter name tadi, terus ada warning lo. Warning, this content of the game is intent for adult audience. Nah, nggak tinggal tuh. Untuk lo yang di bawah 18 tahun, gue saranin jangan pernah sekali-sekali lo main game-game yang gue saranin hari ini. Di bawah 18 tahun ya. Untuk yang udah tua, yang umur 30 ke atas ya, kayak itu RGPC. Gue kok jembalan nyindir-nyindir RG lain sih. Untuk yang umur-umur 18 ke atas, it's okay lah main game ini. Karena emang ditujukan oleh orang yang udah adult atau yang udah dewasa. Itu. Terus abis itu, nah, di sini karakter utama ya, heroin yang pertama kali harus lo taklukin. Aduh, anjir, belibet lagi gue. Taklukin, yaitu adiknya sih, sahabat baik lu tadi, bernama Primrose. Bagus banget loh namanya, Primrose. Kayak imut gitu. By the way, untuk gambarannya si Primrose nih ya, gue gambarin nih buat lu para-para jones, biar agak-agak ngehalu dikit. Primrose ini gadis yang cantik banget, memiliki rambut berwarna golden gitu loh, emas gitu. Bermata biru, dan dia juga paling suka pakai kayak tank top gitu kali ya. Ya gitulah pokoknya sebenarnya. Bangsat. Semakin malam kok semakin ke arah sana ya. Semakin ke arah ranjang gitu pikirannya. Oke, di sini main story-nya lu harus pertama kali harus bisa PDKT dengan Primrose. Nah, habis itu baru second karakternya itu ke heroinnya, baru ke heroin-heroin yang lain. Nanti di sini ada juga yang namanya Val, terus namanya Alexandra dan lain sebagainya. Di sini gamenya kelihatan real banget, tapi ada juga cerita-cerita yang sedikit absurd. Nanti ada yang bisa bertukar jiwa, terus ada yang lu harus ngalahin kayak raja iblis dan lain sebagainya. Tapi itu hanya kayak
sad story yang enggak penting sih. Yang enggak seberapa nyambung gitulah ke main story-nya. Tapi asik sih, tetap asik kalau dijalanin. Karena kalau lu selesain kayak sad story-nya itu, lu bakalan dapat bonus gitulah, bonus scan gitu loh. Terus dalam game ini juga seingat gue ya enggak ada cheat-nya. Enggak ada cheat-nya dan lu harus mulai semuanya dari nol. Dari 0-0-0, gak ada cheatnya, gak ada tuh yang namanya tiba-tiba uang lu banyak dan lain sebagainya. Harus semuanya dari 0. Terus caranya lu dapetin uang itu gimana? Nah di sini lu bekerja sebagai pelayan. Pelayan yang di restorannya tadi, hitung-hitung lu bantu. Nah untuk game ini tuh asik banget karena emang uangnya itu pertama-pertama memang cuma $50, untuk pengeluarannya mungkin ya sama $50, maksudnya nggak jauh, nggak kayak Harm Hotel tadi lu satu hari dapat $2.5, pengeluarannya sampai $3.000, kan kurang ajar kan. Nah kalau game ini tuh setara gitulah. Dan di sini juga ada namanya kayak promosi gitu, promosi pangkat. Ketika lu udah semakin jago pro, terus stats lu itu semakin tinggi, lu bakalan terus menerus bisa nikatin penghasilan lu tadi. Kayak contoh nih ya, lu habis dari jadi pelayan pramusaji itu nambah karisma plus lu dapat uang kan. Nah kalau karisma lu udah tinggi, lu bisa di bagian kitchen atau di bagian koki. Nah itu perlu pengetahuan gitu loh, pengetahuan. Terus itu gajinya juga lebih tinggi, semakin tinggi lu bisa ngadain konser di apa restoran lu, kayak mini konser gitulah. Itu bayarannya bisa sampai $1,000 bahkan lebih gitu. Asiknya di game ini gitu sih. Untuk storynya ya sama aja lah kayak game-game yang lainnya mungkin. Tapi lu bakalan dapet apa yang bikin speechless, maksudnya bikin wah dalam game ini tuh ada di pertengahan nanti. Pas lu naklukin karakter namanya Yui. Nah, dia tuh salah satu geng mafia gitulah, mafia-mafia Jepang. Terus dari segi grafik mantep banget sumpah, ini bisa dijajarin sama Mythic Manor. Keren banget grafiknya. Duhai banget. Gue tuh kayak merasa berdosa gitu ya, sharing-sharing gini ke kalian semua ya, sempat inspiratif. Tapi ya berbagi pengalaman. Untuk grafik bagus banget. Untuk ukurannya ini nih yang gue heran, kenapa game dengan ukuran yang kecil, maksudnya yang ya biasa-biasa aja, tapi dengan grafik yang wow itu selalu banyak. Tapi dengan ukuran yang besar, terus di dalam gamenya mungkin lebih fokus ke main story yang panjang, tapi grafiknya itu gak muasin banget, gak wow banget gitulah. Contoh kayak tadi Corruption, itu emang ceritanya bejibun banget, banyak banget set ceritanya. Dan lu bisa sampai pindah-pindah kota. Kan biasanya kan kalau dalam game visual novel, pindah kota kayak di story-storynya itu cuman, biasanya cuman satu kota, cuman pindah tempat-tempat gitu doang. Tapi kalau di Corruption lu bisa pindah kota itu sampai 3 kali, kayak kota sebelah terus kota sebelahnya lagi, ada kok kalau di Corruption. Tapi untuk contoh nih ya, game Lucky Paradox itu enggak ada. Lu cuma mapnya kecil banget, tapi untuk story-nya, grafiknya bagus banget, serius bagus banget. Dan lu naklukinnya di sini enggak ada tuh yang namanya pakai rape dan lain sebagainya, enggak ada. Gak ada tuh genre-genre natorer, terus pokoknya genre-genre yang bikin sakit-sakit hati itu gak ada kok. Di sini semuanya pure, karena apa ya, karena rasa suka, saling suka. Terus di sini juga kan biasanya, ya mungkin gue sendiri atau gak tahu, mungkin ada yang sepemikiran sama gue ya. Takutnya kan gini, kalau main game genre seperti ini kan pasti merujuknya harem ya, menaklukin heroin-heroin banyak. Pasti mikirnya kayak, aduh kalau salah satu heroinnya cemburu gimana, kalau developernya kasih apa ya quest kayak gitu gimana ya nanti. Nah untuk di game ini, enaknya di game ini ada kok salah satu bagian nanti yang heroin itu cemburu sama heroin lain, tapi di sini di kayak ditengahin gitu loh sama developernya. Ada kata-kata yang bikin heroinnya itu saling nengahin gitu, saling menerima satu sama lain, dan bahkan bisa jadi genre
threesome, terus habis itu foursome gitu, cok. Sumpah keren banget. Jadi ini tuh kayak game yang spesial banget sih kalau Lucky Paradox. Untuk gamenya sendiri berkisaran cuma 2 giga. Dan ini juga 3D loh padahal. Dia 3 dimensi tapi hanya 2 giga, 2 giga setengah mungkin ya. Lupa gua. Pokoknya kisaran segitu. Kan hitung-hitungan kecil dengan ukuran segitu tapi kualitas yang segini itu wow banget sih. Untuk Lucky Paradox mungkin sampai sekarang masih bertahap ya, masih upgrade gitu ya. Sekarang versi yang paling terakhir gua download ini yaitu 0.5.0. 0.5 sekarang masih 0.5, enggak tahu untuk kedepannya sampai poin berapa. Ini juga hitungannya masih beta. Tapi bisa dilihat lah kualitas game. Beta aja udah sebagus ini, apalagi nanti kalau udah bener-bener jadi game beneran, bukan beta lagi gitu loh, pasti wow banget. The next nih, gue habis ya cerita dari Lucky Paradox. Tadi main story-nya gue, ya pastilah gue gak bakal buka secara full story lainnya gimana, karena biarkan kalian sendiri yang mencoba speechless-nya nanti di mana dalam game ini. Terus untuk gameplay-nya gampang banget sih, gak susah-susah banget. Cuman di sini agak sedikit ribet karena untuk pindah map itu icon map-nya itu kecil banget. Jadi kadang itu kayak gak kelihatan gitu loh. Makanya kayak kurang wow sih kalau mau pindah map, agak susah. Apalagi mainnya sambil tiduran sambil bikin PW badan, itu susah banget sumpah, mager. Gue saranin juga main game Lucky Paradox ini pakai mouse, karena di sini ada rollbacknya. Jadi kayak seumpama lu dikasih opsi pilihan 1, 2, 3, nah lu salah pilih nih, kayak misal do you love me atau apa gitu ya, atau pilihannya nggak enak, terus lu salah pilih dan hasilnya nggak sesuai yang lu jadiin, nah lu bisa rollback, maksudnya bisa kembali lagi dengan cara roll di mouse. Nah itu yang penting. Terus udah sih gitu doang sih untuk game Lucky Paradox. Monggo dicoba sendiri sih, karena gamenya ini gue speechless lah. Gimana, apa ya, enaknya ini, apa ya, gue jelasin bagian mana itu susah karena gamenya ini sedikit random juga. Tapi nggak kayak Corruption, nggak harus lu harus terserah lu mau ngapain, enggak, di sini masih diarahin gitu ya. Tapi tetap asik banget game ini. So next game yang terakhir pingin gue bahas nih yaitu bentar lupa gue. Oh ya, Quickie Love Hotel. Itu kan aslinya sensor. gue ganti jadi story aja ya biar enak. Nah, Quickie Love Hotel Story ini gue mainnya benar-benar masih beta sih, tapi ini pengalaman yang maksudnya game yang bagus juga sih menurut gue, dan nggak jelek-jelek banget. Jadi ya it's okay gue share. By the way, ini dari Unity loh gamenya, dari Unity. Untuk game Quickie Love Hotel Story itu temanya sama sih kayak visual novel. Gamenya itu naklukin gitu, naklukin cewek-cewek gitu. Di sini masih beta banget, jadi untuk heroinnya itu masih ada satu, Profesor Balmon. Terus habis itu masih sedikit kok seingat gua untuk wiki ini. Ntar ya gue cek, gue agak lupa sedikit, bentar gue cek dulu untuk hero nya ada siapa aja.

Oh iya, untuk heroinnya itu ada 6. Yang pertama ada Reika, yaitu temen temen masa kecil lu gitu. Ada Reika, terus yang kedua ada Profesor Balmon, yaitu dosen kuliah lu. Yang ketiga itu ada Mei. Yang pertama itu ada Profesor Balmon ya. Di sini soalnya Profesor Balmonnya diubah namanya jadi Laura. Namanya Laura Balmon siapa gitu. Terus akhirnya lu dapat izin buat manggil nama depannya dia nanti. Ada nanti di tengah-tengah scan. Yang pertama itu ada Laura. Kedua ada Mei, yaitu orang yang lu kenal secara random. Sumpah Mei itu lu kenal dia itu di bar. Di bar di Quick Love Hotel ini. Dia itu udah tua sih, hitungannya dia udah MILF, tapi dia itu masih apa ya, cantik gitulah hitungannya. Itu Mei. Terus ada Reika, teman masa kecil lo. Terus habis itu ada Sara. Sara itu kayak cewek kalau dalam anim-anim itu cewek yang bukan sundere sih, lebih ke arah apa ya, sundere gimana gitu lo. Dia tuh kayak susah ditaklukin, malu-malu sendiri gitu. Tapi susah lah jelasinnya, sundere, sundere kuder gitulah dia itu. Terus yang terakhir ada Hitomi, yaitu penjaga perpustakaan, cewek yang bertanggung jawab penjaga perpustakaan. Nah, untuk game Quickie Love Hotel Story ini, basic ceritanya gini. Orang tua lu itu punya hotel. Nah, hotelnya itu mau dijual karena diambang kebangkrutan gitulah, kayak udah enggak ada yang mau ngunjungi lagi, terus enggak ada yang ya mau ngunjungin lagi lah gitu loh. Udah sepi. Nah, lu sebagai anak pertama dan anak satu-satunya dalam keluarga itu dibilangin sama orang tua lu. Terus lu bilang gini, let me handle the hotel gitu, biarkan aku saja yang menangani hotelnya. Nah, hotelnya itu lu rubah jadi Love Hotel gitu. Jadi hotel ya buat enak-enak gitulah. Itu lu ubah jadi kayak gitu. Terus di sini untuk main story sama set story itu gak nyambung sama sekali, sumpah. Menurut gue ya, dalam game Quickie Love Hotel ini, untuk lu jaga hotel itu hanya sebagai pekerjaan dan hanya sebagai mendapatkan uang. Gitu doang sih menurut gue. Hanya mendapat, kayak lebih ke arah mini gamenya. Terus untuk PDKT untuk cewek itu beda lagi gitu loh. Kayak lu harus ke tempat ini PDKT dengan dia, tempat ini PDKT, jadi gak ada sambung menyambungnya sama sekali dengan lu jaga hotel lu gitu. Makanya kayak kurang ngeh gitu lah aku pertama kali main game ini. Tapi bagus sih, tetap bagus dari penilaian grafik. By the way, game ini tuh ambil tema aja Jepangan ya, walaupun nanti teksnya dan lain sebagainya tuh pakai bahasa Inggris. Tapi game ini pakai tema Jepangan gitu. Suasana Jepang, terus lu sebagai anak kuliahan yang ngekos sendiri dengan sahabat baik lu bernama Reika tadi. Nah, di sini game ini sayangnya dia enggak bisa di rollback. Yang kayak tadi yang gua bilang harus pakai mouse biar bisa di rollback. Tapi untuk di game ini enggak bisa. Itu yang kurang puas. Jadi lu harus benar-benar hati-hati kalau mengambil keputusan dalam game ini. Kalau lu ambil keputusan yang salah, udah break, lu nggak bakal dapat apa-apa, nggak bakal dapat scan juga, nggak, dan lu bakalan marahan gitu sama si heroin yang pengen lu kenain tadi. Gua pernah main game ini, terus kan setiap heroin itu punya sifat bawaannya masing-masing, punya fetishnya masing-masing lah gitu. Contoh nih ya, tadi kan gua udah sebutin kayak Laura atau Profesor Balmon, dosen lu sendiri. Nah, si Laura ini sifatnya dia itu, fetishnya dia itu suka BDSM. Nah, ketika lu kayak ngomong ke dia secara romantis, dia malah gak suka. Dia malah nolak lu secara mentah-mentah. Itu yang gak enak. Anjir, gua kayak gak dihargai. Terus, lanjut nih ya, kayak Sarah nih. Lu ngomong ke dia romantis, dia bakalan malu-malu, tapi lu bakalan gak dilepasin. Tapi kalau lu ngomong soal kekerasan sama Sarah, sebagai, kan dia kan suka main sepak bola dan sebagai kapten tim, dia tuh kayak bingung gitu loh gua. Sifatnya dia tuh kayak sunder tapi bukan sunder, kuder tapi bukan kuder, yandere apalagi bukan lah. Makanya
susah naklukin ya. Paling susah menurut gua tuh naklukin Sarah di sini dalam game ini. Terus paling gampang di sini yang ditaklukin tuh Satomi ya. Satomi tuh yang tadi gua bilang penjaga perpustakaan, dia itu paling gampang banget ditaklukin. Karena apa, dia itu kayak cewek kuper, kudet dan cewek rumahan gitu, tapi dia gampang banget ditaklukin dengan embel-embel kayak lu suka dia. Terus itu aja udah menunjukkan gitu loh gampangnya dia gimana. Di sini juga di dalam game secara garis besar ada berapa ya? Ada kinky, terus ada romance, ada hardcore. Terus hardcore itu kayak yang sekelas BDSM dan lain sebagainya ya. Terus ada kayak kayak yang suka romantis gitu. Yang suka di tempat publik gitu loh. Terus yang suka wibu-wibu juga, yang suka berhayal gitu. Ada 4 pokoknya di sini genre utamanya. Dan itu setiap karakter juga memiliki salah satu itu tadi apa? Sifat-sifat tadi gitu. Jadi di sini secara enggak langsung menurut gua ya, developernya tuh menunjukkan cara menaklukin gadis ini tuh lu harus jadi orang yang kayak gini. Cara menaklukin gadis yang ini lu harus jadi orang yang kayak gini. Gitu sih kalau menurut gua. Dan untuk grafik kan ini dibungkus dengan 2 dimension, tapi untuk gitu scan-nya itu tuh ada kok, ada videonya dan bergerak gitu loh. Bukan gambar, bukan hanya sekelas gambar gitu doang. Asik banget main ini, dan lu juga bakal belajar gimana cara ngatur keuangan dalam hotel juga. Asik banget untuk Quickie Love Hotel Story ini. Oke, tadi kita udah bahas ya 5 game tadi. Yang di part 2 ini yaitu yang pertama Corruption. Nah, yaitu game yang menyuruh lu untuk mengorupsi orang-orang di sekitar lu. Game laknat. Udah laknat, tambah laknat lagi karena scan-nya gua kurang cocok dan untuk segi grafik dapet cuman kurang aja lah. Terus yang kedua Summertime Saga, yaitu lu jadi bocah yang ditinggal oleh ayahnya dan lu menjadi bocah bejingan ya. Itu bagus banget dari grafik untuk 2 dimensi, bagus banget. Dan story-storynya juga bagus banget sih. Terus habis Summertime Saga ada nih next, yaitu Harem Hotel. Harem Hotel tadi untuk story-nya memang kamu di situ terserah. Kan kamu kan jadi pemilik hotel. Tapi ya untuk story side-side-nya bagus banget sih. Tapi yang pertama yang gua agak enggak suka emang kayak apa ya, ada genre slave-nya tadi, terus rape, terus habis itu by the way di game itu juga tadi gua lupa nih ada genre kayak omongan kasar, maksudnya menghujat kasar gitu lah, kayak bitch terus dan lain sebagainya gitu. Gua kurang suka sih, secara pribadi gua kurang suka, tapi enggak tahu ya, itu ya sedikit clue lah. Terus habis Harem Hotel tadi ada Lucky Paradox. Lucky Paradox bagus banget menurut gua, game yang bagus banget lah. Udah itu bagus gitu doang sih. Gak sampai speechless, bagus banget sih. Terus yang terakhir nih ada Quickie Love Hotel Story. Mungkin itu dulu nih game-game yang di part 2 yang bakalan gua bahas. Dan so stay tune terus sih. Gua bakalan the next minggu depan nih, gua gak tahu bakalan bahas apa, clue-cluenya apa. Tapi walaupun nih game-game yang bakalan gua bahas di part 2 ini hanya terbatas, hanya cuman 5, tapi gua ada satu bonus game yang bakalan gua bahas habis ini. Entah itu game dewasa atau bukan, jadi stay tune terus di Inspiradio, di Pro Gamer, be a pro.

Oke, kembali lagi bersama gua RJ Doncan di sini. Yang tetap setia menemani kalian ya, sobat inspiratif. Aduh, menemani setia lagi. Gua setia enggak mungkin lah. Oke, tadi kita udah bahas ya pembahasan semuanya dari game-game haram untuk bocil part kedua ini. Gua udah bahas ya kelima-limanya tadi. Nah, gua tadi kan sebelumnya janji nih ada satu game bonus yang bakal gua bahas lagi. Nah, game apakah itu? Yaitu game sama sih sama game dewasa. Kenapa gua jadiin ini bonus? Karena gua tadi pas mau masukin ini ke list kok jadinya kurang sip ya. 6 list. Jadi kurang jangkep gitu. Ganjil kan lebih bagus daripada genap. Ya udah, ini gua jadiin bonus aja. Nah, game yang keenam ini berjudul ini nih. Mana tadi? Nah, Monolith Bay. Ini tuh masih beta banget sih game-nya, tapi bagus sih menurut gua game Monolith Bay ini. Game Monolith Bay ini apa ya, sama kayak kamu main game Seven Sin dari Sims, The Sims Seven Sin. Itu kamu full control, maksudnya full control body buat MC-nya sendiri. Tapi ini emang gamenya tuh gua saranin ya, jangan mainnya di kayak prosesor-prosesor yang Intel Pentium, Insight dan lain sebagainya. Paling bagus nih gua saranin main game ini tuh di prosesor minim lah, minim Core i3. Terus VGA-nya juga 750, kok 750, 7 berapa itu lupa gua. Ya pokoknya 7 ke atas itu loh, 700 berapa itu lupa gua. Gua saranin sih mainnya di situ. Karena apa sih? Game ini lumayan berat loh, game ini lumayan berat karena full control banget. Apalagi versi beta aja udah seberat ini. Nanti kalau udah jadi gamenya itu gimana? Nah, itu yang masih jadi pertanyaannya gitu loh. Untuk game ini sendiri storyline-nya itu kamu masih usia-usia remaja, memiliki seorang kakak, tapi kamu di sini kayak dihantui oleh sesuatu, nggak tahu apa gua di sini. Pokoknya di sini digambarkan kayak lu dihantui sesuatu gitu loh. Entah itu orang jahat atau apa gitu loh. Pokoknya pertama kali main, ya kan biasanya kan kalau orang Inggris atau orang Barat sana kalau bikin cerita kan tiba-tiba di tengah, terus penjelasannya nanti di akhir-akhir. Nah, ini belum ada penjelasan nih karena masih beta. Tapi secara garis besar di sini orang tua lu itu diserang sama orang jahat, nggak tahu hilang ke dimensi mana. Terus di sini lo itu harus apa ya, bisa nyelamatin orang tua lo gitu dengan cara lo ke rumah kakek lo. Nah, kakek lo ini kayak tau lah orang tua lo itu di mana gitu. Dan lo juga di sini full control buat MC-nya. Lo mau bergerak kayak gimana bisa. Ya sama kayak game Seven Sin dari The Sims. Nah, sama kayak gitu. Tapi kan kalau The Sims Seven Sin itu nggak tergolong apa ya, hard banget, maksudnya kayak enak-enak scan-nya itu nggak hard banget gitu loh. Tapi kalau ini benar-benar hard sih. Untuk map-nya sendiri lumayan luas di sini, tapi lu di sini mainnya tuh kayak susah-susah gampang sih. Full control ceritanya masih nanggung. Gua pertama kali di sini ceritanya harus naklukin heroin itu ada 1, 2, 3, ada 5, tapi semuanya nanggung. Bajunya aslinya enak-enak scan-nya itu ada banyak banget, ada 10 di situ listnya, tapi dikunci semua. Karena apa? Masih public version dan beta juga. Versi 0.3.1. Nah, itu masih dini banget, masih 0.3 ya, masih di-upgrade-upgrade lagi. By the way, lo bisa dapat game ini secara gratis di itch.io. Udah susah banget anjir baca webnya. Bisa dapat gratis. Dan ini ukurannya ya, untuk versi beta yang kali ini masih 1 gigaan. Enggak besar. Ya, masih 1 giga. Sorry kok 1 giga. 2 giga setengah ya. Cuman kecil banget. Untuk storyline gua belum dapat secara utuh, tapi secara garis besar ya tadi
lo harus nyelamatin orang tua lo yang hilang entah di dimensi mana dengan cara lo hubungin kakek lo tadi. Nah, di rumah kakek lo itu, nah di situ baru ada heroin-heroin kayak yang pergi ke sekolah. Kayak heroin yang bisa ditemuin di sekolah, terus siapa namanya lupa gua. Terus habis itu tetangga lo sendiri, kakak lo sendiri, sister. Di sini entah kakaknya dia atau adiknya dia. By the way, di sini lo menjadi MC yang sangat-sangat lemah. Gak ada sistem-sistem kayak upgrade stats, terus kepintaran dan lain sebagainya, gak ada. Cuman emang di sini lo bertahap sesuai cerita gitu lo. Lo bisa kuat itu sesuai ceritanya. Dan lo bisa pinter juga sesuai ceritanya. Untuk dapetin uang di game ini, lo harus bekerja sebagai pizza delivery, dan itu susah, sumpah. Apalagi lo main di grafik yang pas-pasan, ya yang pas-pasan gitu, sumpah susah banget. Terus abis naklukin heroin tadi, nah sampai situ gue paling gantung banget karena ceritanya, aduh kok nanggung banget gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi, kita gak bisa salahin developer dong, karena ini juga masih versi beta kan, masih versi uji coba. Dan di sini kalau gak salah lo aslinya untuk upgrade-an ke depan itu bisa pindah map. Entah itu pindah map ke kota yang satu lagi, itu bisa, tapi di dalam sini kan masih beta, public version, jadi masih dikunci, tunggu updatean selanjutnya. Kalau gak salah kemarin gua cek itu udah di update, tapi belum gua download sih, karena belum sempet juga, dan terbatas juga waktu-waktu kemarin gua lagi sibuk kan, jadi belum sempet sampai download game ini, dan platform gua juga masih kentang banget. Karena PC gua kemarin sumpah cok barusan meledak power supply-nya karena voltasenya gua turunin. Sumpah meledak kemarin. Jadi aku mainnya di laptop dan itu Intel Pentium dan itu enggak kuat. Untuk seumpama nih di dalam game-nya juga ada graphic setting. Nah, graphic setting ini kalau grafiknya bisa diubah semuanya. Ada basic, ada advanced apa itu lupa gua, enggak tahu gimana cara bacanya, pokoknya gitulah. Nah, itu bisa nanti ada anti analyzing, tekstur, pokoknya sedetail mungkin bisa diatur di sini. Dari low, normal, high dan ultra. Gua kemarin coba di ultra, grafiknya bagus banget tapi nge-lag-nya naudzubillah. Kesel sendiri gua sumpah. Untuk monolith buy itu kalau mau nge-review lagi apa? Kalau mau lihat lagi kayak scan-nya yang udah kita lakuin terus kita pengen lihat lagi scan itu enggak bisa ya, karena harus kembali ngulangi game-nya lagi karena ini game yang benar-benar berpatok pada cerita. Dan apa ya, di sini kayak nyari sesuatu aja itu ada diarahin, bukan kayak kita sendiri yang pengen gini terus kita bisa gini, enggak bisa. Karena itu kita harus diarahin banget. Tapi enggak tahu lagi ya untuk next update-nya kayak gimana gitu, kurang tahu, masih belum pasti lah. Tapi hitungannya untuk game Monolith Buy ini, gua nebak ini bakalan jadi game yang benar-benar bagus, karena untuk pertama kalinya gua main game dewasa yang bukan simulasi dan bukan juga visual novel. Ini game yang ya samalah kayak game Seven Sin gitulah untuk dari segi permainannya, tapi kalau dari segi grafik beda jauh, lebih bagus ini karena lo bisa setting secara secara manual, lo setting sendiri dan lo bagusin sendiri, terserah lo, tergantung gimana kapasitas laptop atau komputer yang pengen dipakai. Setahu gua game ini juga bisa dipakai kan controller seperti joystick ataupun yang kayak setir itu loh. Itu bisa karena salah satu misinya di sini, kerjanya ngantar pizza, itu susah banget. Jadi disaranin emang dari developernya pakai yang kayak setir itu tadi atau pakai joystick. Tapi ya gue dengan berusaha keras akhirnya bisa loh. Padahal itu ngantar satu pizza dan itu gak dapat uang, anjir. Sumpah susah. Terus sex scan pertama kali di sini, pertama kali itu sama saudara lu sendiri yang cewek itu kayaknya ya itu heroinnya di sini, heroin utamanya. So ya gitu aja kali ya untuk Monolith Buy. Ya bagus sih gamenya,
segi grafik bagus banget, tapi untuk segi cerita gue kurang puas. Mungkin ya karena masih update dan masih beta, dan itu masih jauh banget dari kata sempurna. Ini aja masih poin 3 ya, poin 1. Jadi kita tunggu aja lah kelanjutannya. Mungkin gue bakalan ngasih tema tersendiri ya untuk bahas game Monolith Buy ini, entah kapan. Tapi insya Allah bisa gue ketika ini udah jadi game alpha. Dan walaupun itu beli, gue bakal beli, karena game ini bukan hanya, menurut gue sendiri ya secara pribadi, bukan hanya enak secara dilihat dari konten dewasanya juga, tapi secara gameplay juga game ini asik banget aslinya. Serius asik banget. Di sini lu juga bisa ngecraft sih, tapi ya kan versi beta ya, seperti yang gue bilang tadi, itu masih diarahin dengan story gitu. So, gue tadi udah bahas semuanya ya, game-game haram-haram untuk para bocil, terutama bocil-bocil FF. Apa sih kok malah tembus ke game lain? By the way nih, udah pukul 10 lebih 50 menit. Ya, kurang 10 menit lagi ya, RJ Donchan bakalan off air. Tapi ya tenang aja, untuk minggu depan nih RJ Donchan bakalan nemenin kalian. Dan juga gak perlu khawatir, setiap hari kalian bakalan ditemani sama RJ-RJ yang luar biasa banget, dengan program-program mereka yang luar biasa banget. Contoh nih, untuk kalian yang suka genre-genre horor, suka-suka cerita horor, ada tuh Ghost Station. Terus kalian yang suka hal-hal yang creepy, terus hal-hal yang masih konspirasi-konspirasi gitu, ada tuh Triple C. Untuk kalian yang suka dengerin orang ngobrol apalagi tentang anim, ada tuh namanya Link Start Podcast. Pokoknya banyak banget Inspiradio programnya itu ya. Jadi stay tune terus di inspiradio.id, www.inspiradio.id. Setiap hari bakalan ada RJ-RJ luar biasa yang bakalan nemenin hari-hari kalian biar gak suntuk, gak galau-galau terus. Jadi stay tune terus di Inspiradio, inspirasi tanpa tanpa batas. See you, bye-bye. Sampai jumpa Jumat depan lagi bersama RJ Donchan.

0: Lovers, jangan lupa like, comment, subscribe channel favorit Perdana Record Surabaya. Dan ingat, jangan download video MP3 produksi Perdana Record Surabaya. Biar musisi tetap bisa berkarya.
1: Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, baheula paris panjapa ayeuna porok jeung kusta, baheula di lingkung gunung ayeuna heurin kutang tuna.
2: Ai soal renjol jeung bolong mah geus tong aneh. Apan ari ngomean teh pantara disakaliguskeun kawas dengar di wae. Lamun disakaliguskeun ngomeanan alus, pemborong teh moal boga cengcelengan keur taun hareup. Pan eta teh kitu cenah, lamun jalan kanal na 5 senti, anu datang teh ngontrol teh ningali nu 5 senti weh oh, dirojok 5 senti. Padahal ka ditu mah teuing tinggal 2 senti, teuing sabaraha. Heuh, begitu beres nyolok langsung kepeulan. Leos, kitu tah kajadian teh. Terus poek seuyat ayeuna mah geul ayeuna mah jalan teh poek geul lamun teu penting teh bawa mobil teh ngatog konsep eueuh penerangan jalan umum ngan Asia Afrika we nu hurung teh paraga meureunnya Jalan Merdeka tah bangsa ka dieu geus komo Jalan Soekarno Hatta alah geus pembatas jalan mah teu ka deuleuh terus naon deui nya ayeuna teh banjir teh
3: banjir
2: asal hujan seutik we jalan teh langsung banjir.
1: Terus mobil anu sok ayeuna borna ka mobil dari repek teh geus ya begitu kadinya mah lain ginding ngerebek tah langsung geus poek teh terus teu ada kumaha teh nya nya ngararomeanana siga kitu geura jadi ai pengusaha mah meureun nya cenah meureun kontraktor cenah ieu mah lain fitnah ieu mah meureun pikiran teh ngan duit jeung duit weh hungkulnya kang tau we jeung kang tau heuh
4: aya naon deui cenah meureun eta
5: tapi ari masalah macet mah angger
1: we eh macet mah geus teu aneh atuh da tibaheula oge macet tah rek teu macet kumaha coba di leuwih panjang heuh leuwih panjang teh eta 05 naon we tak eta nagogna teh di dinya nagog di dinya tengah jalan lain tengah jalan dina stopan urang kadang-kadang sok pikir mun ningali dirinya eta teh heuh polisi mah aya dirinya justru rek nanyakeun ieu teh eta teh supirna anu nekat wanian heuh atawa polisina nu eueuh ka wani leutik buri naon kuat udud udud keur sa maksudna ti supir ka polisi ah fitnah sia sok ngomongkeun ngambek ka ti polda ka dewek ngambekna lain ka maneh ieu mah ngira-ngira euy Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, kering nang tunggalang layung, panas tiris humarurung, baheula lautan api, ayeuna lautan naon, lautan runta. Alah eta kamari main euy di leuwih gajah eta teh. Tanah longsor nyeret runtah ninggang kampung nu maot lain saeutik. Salah saha eta coba jeung Mang Usep. Salah saha Bang Yon?
6: Petugas.
1: Petugas naon?
6: Petugas tukang sampah.
1: Eta mah fitnah. Kajantenan di leuwih gajah mah ieu mah musibah. Sakali deui saur Pak. Sakali deui saur pajabat dangukeun. Musibah. Padahal eta teh kudu nama dipikir. Kumaha carana micen runtah nu bener di belah mana dikelola kumaha nya kitu nya banyak. Lain kok seutik maut musibah. Katong ieu musibah. Si Abah kapre duitna kacopetan musibah. Buku nyawa teh sakurilingna copet dompet di tembok-tembok. Mun bisa mah nya euy micen runtah teh tepatna nu bener. Pikiran heula tah jadi prioritas nu karitu nya daripada ngamikiran heula moal sagala rupa. Tarik micen runtah ka mana kitu kan? Pan urang teh ayeuna namahan mall teh berarti runtah bakal namahan deui. Namahan hotel runtah pasti namahan deui. Hayu tempat meujeun runtah teu dipikiran. Ulah nepi ka kajadian si Galawi Gajah Kanari. Lain batur hungku sep. Dulur aing geu nu maot teh. Karunya dulur-dulur. Sing tambah we, yang mudah-mudahan pamarentah urang baik ingetan tak kumaha ngelola runtah, meujeun runtah nu bener. Ulah narik iuran sampah we terus. Jeung ditatah henteu. Heuh.
7: Kita rutan aja kudu di
1: Tapi memang teu bisa sorangannya, urang teh kudu babarengan, berencep kudu rereongan. Kieu merentah.
3: Wali kota jeung warga kota niatna kudu sarua, gawe rampak babarengan hayang bebenah ngomean.
1: Ari aing-aingan mah da moal bisa euy. Hiji ka kaler, hiji ka kidul, hiji deui ka kulon, hiji deui ka wetan. Contohna siga punclut ayeuna teh. Heeh, masyarakat hayang punclut teh dijieun leuweung deui supaya asri, alus, nya, ribun meureunan. Wali kota cenarek nyeun jalan gede ka dinya. Ari soal wali kota nyeun jalan mah satuju, mangga wae. Supaya lamun aya jalan ka dinya mah gampang ngabebenah punclut ayeuna nu keur kumuh teh nya, supaya jadi alus deui. Supaya jadi alus deui. Ngan ieu teuing Pak Wali Kota teuing apal teuing henteu teuing api-api teu kacenpo di tukangan Pak Wali teh aya nu nutur-nutur tah bari peureut ongkog-ongkogan heueuh eta teh rek ngawangun imah cenah di dinya teh jadi ampau rek nyen tempat istirahat teh ngomongna mah kieu abong nu peureum heueuh tanah puluhan hektar katempona siga tilu tumak we kumanehna mah malah pejabat jeung nu demo loba oge teu kaciri kusabab peureum. Jadi disangka teh berenyit teh budak SD ngariung. Alah aing percuma eta mah ukurana angpawe jeung angpau. Ah aing mah padahal idealna teh pan kieu
3: ngajalankeun pangwangunan ulah ngaruksak lingkungan baeon. Mang Bogel, Mang Omen, Mang Usep. Sabab program pamarentah kota teh kudu nyata mangfaatna. Sagala anu dibangun teh kudu keur kapentingan rakyat, lain kapentingan pengusaha. Di mana-mana oge nu ngaran pengusaha mah nawaituna ngan ukur laba jeung laba.
1: Ulah percaya make jeung aya konsep 80-20. Wah, 80 hutan, 20 imah. Mimitina. Da ari geus loba imah mangke aya tukang tambal ban, aya tukang rokok, aya geus rajet, sakali deui naon? Rajet. Ah, kitu teh. Contohna gratis ka kamari naon contohna teh mah?
3: Tuh babakan Siliwangi antepkeun atuh Sina Lestari ulah nyieun gara-gara ngajegir siga gedung sabuga tah.
1: Sasana budaya karesa jelek gue jadinya. Jadi nu lain ampir asup ka dinya. Untung hari tadi demo gede-gedean ku seniman euy. Padahal seniman mah teu hayang jadi pejabat, teu hayang jadi pengusaha, teu hayang narima duit cenu teu pararuguh. Demo teh murni nyaan, lain siga PT Udud. Ayeuna aya di Bandung teh loba PT Udud, aya disebut Udud teh usaha dagang urusan demo. Di Balalaya 20.000 ewang, geus pokona mah unit tai unggul. Contoh deui tah nya. Ye.
3: Duh angguran tegalega tata jadi taman kota biara usarerea bikin kabanggaan warga.
1: Bah sapalebah dia mah urang satuju yang jeung pawari sabab tegalega terek dijieun taman seni dan budaya. Jadi segala rupa kegiatan kesenian teh gede-gede engke bakal di dinya cenah bah. Ya, syukur-syukur lamun aya pementasan rutin kesenian Sunda heuh. Supaya kesenian Sunda teh teu leungit kitu tah supaya. Urang teh tadi ngomongkeun we terus sik urang ngaturkeun lah sakeudeung eta ka Bapak pamimpin.
3: Kahatur pawali kota ulah gampil ungeuk-ungeuk mangga. Kausulan pengusaha nu ngadon ngaruksak kota
1: kitu tah buktina naon coba
3: jalan macet di mana-mana digencet ku mall jeung plaza erek nepi ka iraha Bandung geus macet kacida.
1: Aduh ripu ari beurang-beurang oge okay, riweuh nya kitu nya
3: jeung kuru kieu deui. Wali kota ulah ukur jadi tukang tunjak tunjuk. PKL jeung tukang beca mah lamun diseureud ngadon ngamuk. Boro-boro nurutnya sabab kieu yeuh bedana teh nya warga kota jeung sejen teh bedana kieu. Warga kota lain gajah sirkus. Nu dititah diuk gek diuk.

0: Hampir aku ada nyoba mah, heuh, teu bisa cari bantuan. Sangkan kota jadi endah, sangkan kota jadi bersih lain kitu. Ieu mah ngan saukur sorat di seniman ka cinta ka Bandung nya. Tapi apalah artinya seorang seniman? Apa artinya suara seniman? Alah seniman mah cetek. Pis ya.
1: Diolahan abis itu pejabat kowe teu kompak.
2: Saya RJ Saif dari Inspiridium. Don't do.

seperti bis kota atau truk gandengan. Mentang-mentang paling besar, klakson sembarangan. Aku seperti bemo atau sandal capit. Tubuhku kecil mungil, biasa terjepit. Pada siapa ku mengadu? Pada siapa ku bertanya?

dapat untung pada siapa ku mengadu, pada siapa ku bertanya. Mengapa besar selalu menang?

bis kota atau truk gandengan. Mentang paling besar, klakson sembarangan. Aku seperti bemo atau sandal capit. Tubuhku kecil mungil, biasa terjepit. Pada siapa ku mengadu? Pada siapa ku bertanya? Pada siapa ku mengadu? Pada siapa ku bertanya? Pada siapa ku mengadu? Pada siapa ku bertanya?

Back at it. Baby, I'ma make a wish, and I want you to make one.

We stumble on a view that's tailor-made for two. What a shame.

0: Hal pertama yang menimpa orang yang fobia adalah cemas. Begitu, gangguan kecemasan, kecemasan yang berlebihan, yang tidak ada solusinya sama sekali, kemudian numpuk, jadi kecemasannya besar banget, kemudian dia jadi cemas yang berlebihan, begitu. Dan itu bisa menyerempet kemana-mana, ke schizofren, ke depresi, ke gangguan panik, dan lain-lain, gitu. Lalu yang selanjutnya adalah memiliki orang tua yang terlalu melindungi atau overprotective, atau memiliki hubungan yang kurang dekat dengan orang tua. Jadi risiko fobia ini memang apa namanya, dapat dipicu oleh orang tua yang terlalu overprotective gitu. Jadi secara nggak langsung dia sendiri takut dengan ketakutannya sama dengan ketakutan orang tua gitu. Jadi kalau orang tuanya takut anak ini menghilangkan Tupperware gitu ya, si anak ini juga akan takut ketika Tupperware-nya hilang gitu. Karena efek yang diterima juga sama. Yang satu cemas kalau Tupperware-nya hilang, yang satu cemas ketika bawa Tupperware, Tupperware-nya hilang, begitu. Atau yang kurang dekat dengan orang tua. Nah, orang-orang yang kurang dekat dengan orang tua ini akan menimbulkan space, jarak, hubungan, begitu ya, yang diisi oleh kecemasan, begitu. Karena dia akan berpikir sesuatu yang sebenarnya nggak terjadi, gitu. Kayak karena terlalu jauh atau kurang dekat dengan orang tua, jadi gelagat atau kebiasaan aktivitas orang tua yang sedikit aja berubah, dia mungkin akan mendapatkan sebuah kecemasan di antara jarak itu tadi, begitu. Lalu yang selanjutnya adalah memiliki anggota keluarga yang mengalami fobia tertentu, misalnya fobia terhadap laba-laba, karena ada keluarga yang juga takut pada laba-laba. Nah ini sama, ini adalah kayak apa ya, terkesannya seperti ikut-ikutan, tapi apa ya, masukan-masukan dari orang terdekat seperti keluarga itu juga akan berdampak pada psikologisnya, yang kemudian psikologisnya akan men-setting bahwa dia juga takut terhadap sesuatu yang sama dengan keluarganya yang punya fobia tersebut, gitu. Lalu yang selanjutnya adalah mengalami tekanan atau stres dalam jangka waktu yang panjang. Stres yang tidak dikelola dengan baik berisiko menurunkan kemampuan seseorang untuk mengatasi ketakutan yang muncul pada situasi dan kondisi tertentu, gitu. Ya memang karena stres begitu ya. Ya udahlah. Kalau stres ini memang pemicu dari segala gangguan mental yang lain, begitu. Lalu kondisi lain itu cedera kepala bisa menyebabkan kerusakan pada otak, atau pernah menggunakan nabza atau sejenis narkotika, begitu, atau kecanduan alkohol, begitu. Ini sudah menjadi efek yang umum ya.
1: Jangan kemana-mana, dengerin terus Inspire Radio, inspirasi.

0: Open www.inspiradio.id in your browser with your phone, a cell or laptop, and listen most inspirative radio. Inspiradio, inspirasi tanpa batas.
1: Terus, ujar Hesti saat dikonfirmasi. Hesti mengatakan RSJD Amino sebenarnya menerima banyak pasien, tapi hanya 3 orang yang didiagnosis adiksi berat. Kalau yang overlap dengan diagnosis lain banyak, tapi yang kasus adiksi berat tidak terlalu banyak. Menurutnya, salah satu pasien yang harus diterapi bisa menghabiskan waktu selama 8 jam untuk bermain game. Kalau adiksi game, dia menggunakan waktu sehari di atas 8 jam sehari. Setiap hari terus mengulang rutinitas itu bukan sekedar untuk refreshing atau rekreasi, begitu. Jadi

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andis.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tak

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
5: Inspiradio.
13: Hi, Sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Inspirasi, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik. Cucun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cucun aja di inspireradio.id. Dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Tobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Cek. Kalau fales harap maklum. Krip dari Radiohead. Gitarnya ternyata fales.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

coi tuoi occhi qui di fronte. Mio.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tatap Mata.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan pirang.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata ___. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspirasi.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi, Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Terima kasih, sayang. Sayang, saya sudah kawin, sayang. Berikutnya ini, para penonton sekalian yang budiman, kita akan mengikuti dua pasang penyanyi tempatan dengan rangkaian lagu-lagu pop.
1: La Radio Globale.
2: O futuro da música.
1: Zane Lowe.
3: Zane's World Record.

0: manusia, termasuk Susan. Sifatnya lain dengan teman-teman. Susan sifatnya tuh keras.
1: Wah,
0: iya. Terus bawel, sok tahu.
1: Wah, coba lihat nih, mesti apa jalan-jalan.
0: Enggak, Yon. Nah, adik-adik sekarang ini

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspirit You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi hobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.